This is Rocket Life, Jakarta, your number one lifestyle and entertainment media. Satu lagu dari Hindia, dari negeri sendiri, Rockstars ya. Rumah ke rumah, pasti barengan Echo Santoso pagi hari ini di GMHR sampai nanti ke tepat jam 9 pagi. Aduh, sorry banget Rockstars ya kalau suara gue mungkin pagi hari ini agak kurang fit. Karena lagi pilek banget nih, udah 3 hari deh. Bete banget ya Rockstars, jadi buat lo yang mungkin hari ini mau pergi beraktivitas, vitaminnya jangan lupa, istirahat yang cukup ya. Kalau nggak bisa tidur di rumah, ya paling nggak tidur di rumah temennya. Bisa dilakukan lah ya. Tapi siapa yang udah teriak-teriak nih Rockstars di tanggal tua hari ini ya? Mesti disabar-sabarin sih emang. Paling cepat besok gajian untuk lo yang PD-nya di tanggal 25. Tapi buat yang gajiannya masih tanggal 28 atau akhir bulan, bahkan di awal bulan, kata gue sih mesti hemat-hemat tuh ya, soalnya masih minggu depan. But don't worry, gue yakin kita yang hidup di Indonesia ini udah bisa atau biasa gitu ya mengaktifkan survival mode ya. Krisis ekonomi aja dilewatin, masa promo kopi buy one get one di tanggal tua nggak dipakai? Gas lah ngopi.

0: Si Head Start with GMHR. GMHR
1: will continue
0: right after this.
2: Ayah, kita ketinggalan diskon 10%.
3: Apanya yang ketinggalan, Bu? Kok sampai teriak-teriak kayak gitu?
2: Kemarin ayah lupa bayar PBB, jadinya kita ketinggalan diskon PBB yang 10%. Ah, ayah, sayang banget tuh diskonnya.
3: Ya, maaf deh, Bu. Bukannya masih lama ya, Bu, batas waktu bayarnya?
2: Jatuh tempo PBB emang 30 September 2026, tapi diskonnya tidak. Nah, sekarang buruan bayar PBB-nya ya. Untung masih ada diskon 7,5%. Batas waktunya cuma sampai 31 Juli 2026. Jangan sampai gak dapet diskonnya lagi.
3: Bentar lagi dong, Bu. Ya udah deh, ayo bayar sekarang ya.
2: Nah, buruan bayar ya. Bayar di awal untungnya maksimal.
3: Siap, Bu. Ayah berangkat.
4: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.

Masih ditemenin sama Echo Santoso sampai jam 9 pagi nanti di GMHR. Sudah sampai mana perjalanan lo Rockstars? Apakah hari ini bawa kendaraan atau enggak? Kalau misalnya hari ini bawa kendaraan, jangan lupa ya, hari ini tuh tanggal 23 Juli 2026, berarti plat dengan nomor ganjil yang bisa melintas di kawasan tertib berlalu lintas Rockstars. Buat yang hari ini memutuskan untuk naik kendaraan umum, jangan lupa dicek barang bawaannya Rockstars ya. Sambil streaming mungkin di www.therockinglife.com, gue ingin menyapa lo yang mungkin baru aja minai channelnya ke 87,6 FM. Hai. Sudah sampai mana nih perjalanan lo Rockstars? Pagi hari ini sepertinya agak lancar dibandingkan hari kemarin menurut gue ya. Karena tadi jalan ke kantor, ke studio nih agak lumayan lebih lengang gitu lah ya. Tapi buat lo yang mau naik ojek online juga hari ini perlu diperhatikan Rockstars. Apalagi kalau misalnya lo tiap hari mobilitasnya menggunakan ojol gitu ya, sampai malam pula gitu. Kemarin ada tuh di Bandung, ada seorang cewek gitu ya, mau pulang ke rumahnya habis kerja malam Rockstars. Dia sampai pesen ojol itu ada 3, tau gak lo? Bukan karena dia salah booking atau dia overbook atau apa gitu ya, tapi saking takutnya sama begal, men. Lately memang banyak banget berita mengenai begal yang meresahkan masyarakat Rockstars. Jadi si perempuan asal Bandung ini pesen 3 ojol sekaligus untuk nemenin dia pulang. Jadi ibaratnya tuh kayak iring-iringan gitu ya. Jadi si cewek ini di tengah satu, terus di depannya lagi ada ojol satu yang nemenin, di belakangnya dia ada ojol satu yang nemenin, jadi ada 3. Ya, keren. Jatuhnya sih ini kayak berbagi rejeki sama abang ojolnya ya. Tapi semoga berawal dari iring-iringan ojol, besok berubah ya, jadi iring-iringan lamaran pernikahan deh.

0: fantastic head start with GMHR.
1: GMHR will continue
0: right after this.
2: Setiap hidangan punya cerita, setiap hotel punya standar, dan dibalik setiap pengalaman terbaik selalu ada inovasi yang menggerakkan industri. Kalau kamu adalah pelaku industri hospitality, food and beverage, atau sedang mencari peluang bisnis baru, ini tempat yang wajib kamu datangi. Food and Hospitality Indonesia 2026, the 20th Indonesia's leading international hospitality, food and beverage trade exhibition, a thrilling journey of excellence that celebrates the new and ignites the future.
3: Berlangsung dari 21 sampai 24 Juli 2026 di G Expo Kemayoran Jakarta bersama Hotelex Indonesia, Fine Furniture and Deco Asia, Hotel Shop Design and Supply Asia, serta Propak Indonesia.
2: Temukan ribuan produk dan inovasi terbaru, bangun koneksi dengan supplier, buyer, dan para decision maker, serta ikuti FHI Business Matching, Indonesia Coffee Competition, Culinary Talk, Wine Masterclass, World Fashion Drinks Competition Indonesia Division, Seminar, Networking Sessions, dan masih banyak lagi.
3: Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi
2: www.foodhospitalityindonesia.com dan dapatkan tiketnya sekarang melalui bit.ly/FHI2026ATS. Food and Hospitality Indonesia 2026, where hospitality meets innovation. A thrilling journey of excellence that celebrates the new and ignites the future. See you there!

0: This is Rocket Life, Jakarta, your number one lifestyle and entertainment media. Masih ditemenin sama Echo Santoso sampai nanti ke tepat jam 9 pagi di GMHR. Selamat bergabung buat lo nih Rockstars yang baru aja minin channelnya ke 87,6 FM. Halo, selamat pagi. Lo ngerasa gak sih waktu kecil Rockstars rasanya kita tuh sering banget mikir jadi orang dewasa tuh kok kayaknya enak gitu ya. Bebas mau beli apa, bebas pulang kapan aja, bebas ngatur hidup sendiri lah basically. Pokoknya kayak semua jadi lebih gampang ketika kita sudah jadi dewasa. Tapi ternyata apa yang kita jalani malah kebalikannya Rockstars. Hal-hal yang dulu kelihatannya sederhana sekarang malah kayaknya kok butuh banget perjuangan ya. Kayak nyari waktu buat kumpul sama teman, tidur 8 jam, nabung tanpa tergoda check out, atau nyuci baju terus langsung dilipat hari itu juga, itu udah legend banget menurut gua. Kalau gue pikir-pikir Rockstars yang dulu kelihatannya mudah sekali tapi sekarang pas sudah dewasa kok kayaknya susah banget dilakuin, itu adalah nyetrika baju coy. Itu astagfirullahaladzim rasanya Rockstars kalau lo bisa konstan nyetrika banyak baju gitu ya dalam waktu 1 jam. Enggak deh, 30 menit aja. Lo best sih. Karena nyetrika 3 baju aja menurut gue udah capek, apalagi lo nyetrika banyak gitu kan. Coba deh, pagi hari ini gue pengen nanya ke lo Rockstars. Gue jadi wondering gitu ya, menurut lo nih, yang waktu kecil kelihatannya gampang tapi pas dewasa ternyata dijalanin susah itu apa sih Rockstars? Boleh gak sih gue dengerin cerita versi lo di 0815-1987-676? Ya sekali lagi, yang menurut lo dulu kelihatannya gampang tapi pas udah dewasa ternyata sulit dilakukan itu apa Rockstars? WhatsApp ya ke 0815-1987-676.
1: Your Morning Companion, GMHR.

0: Masih ditemenin sama Echo Santoso sampai nanti ke tepat jam 9 pagi di GMHR. Satu lagu dari JCJ with POB ya. Judul lagunya Price Tag. Sampai jam 9 pagi nanti di GMHR kita masih ngomongin obrolan yang dulu kita anggap gampang tapi ternyata pas udah dewasa malah jadi challenge rockstars ya. Lucunya semakin kita tambah usia gitu ya, definisi gampang itu juga ikut berubah loh. Bener gak sih? Kayak misalnya nyari jadwal yang pas buat ketemu teman aja bisa kayak nyusun agenda meeting. Belum lagi nih, niat tidur cepet yang selalu kalah sama satu episode terakhir yang ujung-ujungnya jadi 3 episode, ada gak tuh yang kayak gitu? Pasti ada, gue yakin. Nah kalau versi lo gimana Rockstars? Ada gak sih hal-hal yang dulu sepertinya terlihat gampang tapi ternyata pas sudah dewasa tidak semudah itu Rockstars? Kalau ada ceritanya pagi hari ini boleh dong WhatsApp ya ke 0815 1987 6876. Karena menurut gue dulu itu yang paling gampang adalah minta jajan sih sama orang tua gitu ya. Sementara kita nih setelah dewasa ini untuk kita jajan aja tuh kadang perlu mikir 2 kali ya. Kayak misalnya aduh gue pengen deh jajan, tapi kan definisi jajan anak kecil sama jajan orang dewasa beda ya. Anak kecil dulu mah jajan es krim, jajan snack gitu ya, atau jajan makanan atau cemilan gitu tuh adalah jajan gitu. Tapi kalau dewasa seperti kita nih Rockstars, jajan itu kan bisa jadi kayak jajan apa? Jajan sepatu, jajan baju, beli earphone karena rusak gitu atau apa gitu. Makanya kadang tuh apa yang dulu kita pikirin kok kayaknya mudah sekali waktu kecil, tapi pas udah dewasa, pas mau kita lakuin tuh susahnya setengah mati. Kalau menurut lo apa Rockstars? Nanti abis ini gue akan bacain beberapa WhatsApp yang masuk juga di 0815 1987 6876. Lo boleh WhatsApp ya ke 0815 1987 6876. Apa sih hal yang dulu kelihatannya kok kayaknya gampang banget tapi pas udah dewasa susahnya setengah mati?
1: Your Morning Companion, GMHR.

0: You're exactly where you need to be. This is TRL. The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.
1: Masih ditemenin Echo Santoso sampai nanti ke tepat jam 9 pagi di GMHR. Kita masih ada topik pagi hari ini, Rockstars. Gue boleh dong denger cerita lo. Kalau pas kecil nih dulu, kelihatannya tuh menurut lo gampang. Tapi pas udah gede, pas dijalanin kok susah, itu apa, Rockstars? Coba ya WhatsApp ke 0815-1987-6876. Gue tungguin. Sambil nungguin WhatsApp lo yang masuk mengenai cerita-cerita lo nih ya. Apa sih hal yang dulu kelihatannya gampang tapi ternyata pas dewasa tidak semudah itu? Gua akan putarkan satu lagu dari Yura Yunita ya. Judulnya adalah Dunia Tipu-Tipu. Emang nipu banget nih dunia.
2: Udah siap belum?
1: Apakah lo udah siap mendengarkan lagunya Nona yang judulnya Rollerblade Rockstars? Kalau sudah, ya udah deh, gue antriin ya. Lagunya akan hadir buat lo kurang lebih sekitar 3 menit dari sekarang. Dan untuk membuka perjumpaan kita pagi hari ini, gue punya satu lagu throwback yang kayaknya walaupun udah lama gak didengerin, liriknya masih hafal di luar kepala ya. Boleh dong kalau misalnya lo masih hafal juga, terus pengen story-story, jangan lupa tag ke @therockinlife.jkt ya. Because JCJ with Domino langsung hadir menyapa lo sebagai lagu pembuka di jam 8 pagi ini. So stick around, don't go anywhere.
3: Your morning companion, GMHR.

This is Rocket Life Jakarta, where everyone can be a rockstar. It was Know Now with Rollerblade. Special buat lo nih rockstars yang baru aja menemani gua siaran pagi hari ini 87,6 FM The Rocket Life Jakarta. Hai, selamat pagi. Kita lagi punya topik bahasan nih rockstars ya. Apa sih hal yang dulu ketika kecil kok kayaknya gampang banget terlihatnya, tapi pas sudah dewasa, pas sudah dijalanin, susah banget. Selamat pagi untuk yang sudah WhatsApp di 0815 1987 6876. Josafat, hai, selamat pagi. Pagi kak, menurut gua, kalau menurut gua nyari duit, dulu waktu kecil tinggal minta ke orang tua. Ingat kalau pulang sekolah waktu naik angkot, lihat abang supirnya megangin duit segepok, kayaknya gampang banget dapet duit. Setelah udah besar, ternyata beda banget. Emang beda Jos. Cari duit di kehidupan dewasa ini susahnya minta ampun ya. Ngeluarinnya mah gampang banget, dapet ini ya susah. Selamat pagi untuk Hari. Selamat pagi Har. Hal yang susah setelah dewasa itu adalah olahraga. Sebetulnya gampang kalau lo ada niatnya Har. Ini gue agak kurang setuju nih sama lo nih. Sebetulnya kalau mau olahraga di kehidupan dewasa itu memang agak-agak susah-susah gampang ya. Gue gak bilang gampang, gue gak bilang susah, tapi in the middle, susah-susah gampang. Kalau misalnya lo udah ada niatnya, lo udah ada waktunya ya, itu pasti bisa. Tapi ada sih orang tuh yang gue jujur agak amazed ya Hari, dan mungkin ada juga beberapa rockstars yang melakukannya. Ada orang nge-gym jam 11 malam coy. Itu menurut gue kayak, lo mendingan tidur gak sih? Ya walaupun sekarang banyak gym yang buka sampai 24 jam gitu, tapi gue gak get it the idea lo nge-gym di atas jam 10 malam. Menurut gue jam 10 itu adalah batas maksimum lo olahraga. Kenapa gue bisa bilang gitu? Karena ya badan kita butuh rest, butuh istirahat. Kalau lo baru mulai olahraga jam 11 malam, mau beres jam berapa rockstars? Badan lo tuh perlu tidur, karena window tidur yang baik, yang gue sempat baca-baca gitu ya, itu windownya adalah dari jam 9 sampai jam 2 pagi. Jadi kalau itu adalah proses dimana badan kita recovery. Jadi ketika kalau lo masih beraktivitas di window time jam segitu, ya susah, apalagi olahraga. Ya gak sih? Tapi ya kalau bisa olahraganya ya pagi aja lah gitu ya, atau sore sekalian, tapi jangan sampai terlalu malam. Selamat pagi untuk Novita juga. Halo kak, pagi, ikutan topik hari ini ya. Kayaknya tidur siang ya. Semoga kedepannya kantor menerapkan power nap. Sebetulnya Novita, lo bisa melakukan ini walaupun belum ada aturan power nap ya. Gue ngeliat ini karena banyak juga teman-teman di kantor kantor gue gitu ya, yang banyak melakukan hal tersebut gitu. Kayak misalnya lo makan siang, makan siangnya lo percepat gitu waktunya, terus sisanya dia pergi tuh ke phone booth gitu misalnya, ke phone booth untuk take a nap kayak misalnya 10-15 menit, udah beres. Abis itu lo bangun-bangun udah segar lagi gitu. Jadi lo bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan lo dengan lebih apa ya, lebih refresh juga. Kemudian lo mungkin bisa berpikir lebih terang juga gitu ya, sehingga tidak terburu-buru gitu. Kita baca lagi deh yang masuk di 0815 1987 6876. Ada Raka juga nih, selamat pagi Raka. Dulu disuruh tidur siang malah kabur main. Sekarang ada waktu tidur siang, gak bisa merem. Ada nih orang kayak gini nih, ngantuk tapi gak bisa tidur rockstars. Gimana tuh ya. Selamat pagi untuk Davi. Ngumpulin teman-teman dulu tinggal chat, malamnya ketemu. Sekarang nyari tanggal kosongnya aja bisa sebulan. Aduh ini iya banget lagi Davi. Gue merasakan ya untuk ketemu dengan teman-teman sekarang tuh lagi agak sulit, karena dengan kesibukan masing-masing gitu ya. Karena ketika kita udah kerja seharian, terus misalnya kita mau janjian lagi, itu menguras energi sekali loh, jujur ya. Jadi untuk kita ketemuan harus benar-benar kitanya juga lagi kosong, gak ada pikiran, sehingga kita bisa ketemu, bisa catch up, bisa ngobrol, bisa apa ya, bertukar cerita lagi gitu. Tapi pagi hari ini gue pengen bertukar cerita sama lo rockstars di 0815 1987 6876 ya. Apa sih hal yang dulu kelihatannya gampang banget, tapi pas ternyata udah dewasa gak gampang untuk dilakuin? 0815 1987 6876. Gue tunggu ya WhatsAppnya.

This is Rockin' Life Jakarta, your number one lifestyle and entertainment media. Satu lagu dari Vanessa Carlton dengan A Thousand Miles, yang lagunya menurut gue ini udah jadi lagu klasik rockstars ya. Rilis tahun 2002, gimana gak klasik ya gak? Tapi ini sekaligus jadi lagu yang bikin kita throwback gitu ya, ke masa-masa kita waktu kecil gitu kan. Karena ada nih hal-hal yang sepertinya dulu pas kita kecil berasanya tuh kok kayaknya mudah sekali dilakukan, tapi ternyata pas sudah dewasa nih susah banget Jack buat dilakuin. Ini udah ada beberapa juga lo yang WhatsApp Rockstars, kita bacain satu-satu ya. Selamat pagi untuk Aris. Aris bilang dulu itu gampang, sekarang susah, yaitu split dua kaki lurus 180 derajat. Lo gila sih Riz. Menurut gue lo gila, karena jarang-jarang ada orang yang mungkin bisa gitu ya melakukan yang namanya split, apalagi split dua kaki gitu. Selamat pagi juga untuk Edi. Selamat pagi Edi. Dulu lihat guru di sekolah gampang ngatur siswa, tapi sekarang ketika lo jadi guru kok susah ya gitu. Ini gue merasakan lagi. Pernah gue kayak teman ikutan kayak kelas inspirasi gitu-gitu loh. Gue waktu itu datang ke sebuah SD di kawasan Tanjung Priok sana gitu Rockstars ya. Dan ternyata memang benar, untuk kita bisa bikin kelas itu lebih fokus ngatur siswa itu sulit. Jadi gue sangat mengapresiasi apa yang dilakukan sama guru-guru kita dulu waktu di SD, SMP, SMA atau kuliah gitu ya, yang bisa mengatur siswa sedemikian rupa gitu. Thank you untuk Edi. Ada juga Mari. Hai, waktu kecil kalau ada sesuatu yang baru aku selalu bilang aku bisa dan coba banyak hal yang gak masalah kalau misalnya aku gagal. Tapi sekarang selalu pikir dulu apakah aku benar-benar atau bisa. Jadi menurut aku sih gak perlu dipikir ya. Kalau misalnya kamu pengen melakukan sesuatu, gas aja gitu. Jadi gak usah dipikir-pikir lagi. Pikir sejenak boleh, apakah lo bisa apa enggak. Jawabannya udah pasti bisa sih kayaknya. Ya, coba aja dulu Mari. Dan ada juga Givari. Dulu selalu mikir masak itu gampang. Pas hidup sendiri baru sadar, masaknya 20 menit, nyuci piringnya bikin males banget. Bisa besok kali baru dicuci piringnya. Tapi memang PR banget sih kalau kita masak tuh ya. Justru menurut gua, dari lo masak kemudian makan itu waktunya paling sebentar ya, 20 menit bisa lah gitu. Yang lamanya adalah preparing bahan-bahannya, cuci-cuci piringnya, itu yang PR tuh Rockstars ya. Ada juga Intan, selamat pagi Intan. Dulu aku pikir Kak bangun pagi itu gampang, sekarang alarm bunyi jam 6 aja, alarm sisanya di set setiap 10 menit sekali. Hey Intan, kamu mending 10 menit sekali, aku tiap 5 menit. Jadi misalnya gue mau bangun setengah 5. Gue mau bangun setengah 5 nih misalnya ya, setengah 5 pagi. Gue pasang alarm 4.30, 4.35, 4.40, 4.45, sampai jam 5. Jadi setengah jam tuh alarm gue udah kayak, wah gue gak ngerti lagi sih Rockstars. Terakhir ya, buat yang WhatsApp aku bacain ada Samuel. Selamat pagi Samuel. Duduk di kursi yang gak ada sandarannya. Dulu wih aman-aman aja ya, nyaman. Sekarang astaga, ini spine rasanya mau nerobos keluar. Sam, udah gak muda namanya Sam. Harus nyari yang senderan emang ya. Tapi memang Rockstars, ada beberapa hal di dunia ini yang ketika kita waktu kecil itu rasanya kok kayaknya mudah sekali gitu ya. Tapi sekarang gak jadi lebih mudah juga gitu. Justru banyak hal sederhana yang sekarang terasa lebih berharga ya. Dan mungkin itu juga yang bikin kita jadi lebih menghargai momen-momen kecil di kehidupan dewasa ini. Bener gak sih? Terima kasih Rockstar sudah bertukar cerita pagi hari ini. Besok kita bertukar cerita apa lagi ya. Tapi jangan sampai gak dengerin dong makanya besok.

masih Serokin Live, Jakarta Your Number One Lifestyle and Entertainment Media. Masih ditemenin Ejo Santoso pagi hari ini sampai nanti ke tepat jam 9. Sudah sampai mana perjalanan lo Rockstars? Vitamin jangan lupa diminum ya. Tapi kalau mau minum magnesium, jangan minumnya pagi-pagi, nanti gak ada lo ngantuk. Kalau bisa minum magnesium itu malam sebelum tidur Rockstars, karena magnesium itu kan berguna untuk recover badan kita ya, termasuk untuk ngereduce yang namanya stress level dan juga anxiety. Karena kemarin ada yang bilang kalau kita sebagai WNI itu harus harus meningkatkan intake konsumsi magnesium kita, karena terlepas dari yang namanya berita-berita negatif yang hadir seliweran bikin kita stress, anxiety gitu ya. Karena magnesium yang kita makan dari makanan sehari-hari itu pun sebetulnya kurang, Rockstars, ya. Kayak misalnya orang Indonesia itu cenderung makan kebanyakan karbo daripada proteinnya misalnya. Dan kalau kita misalnya stress levelnya itu tinggi, magnesium yang ada dalam tubuh kita otomatis akan terbuang juga lewat urin. Udahlah kita makan magnesium yang alami dari makanan sehari-hari kurang, ditambah stres, ditambah anxiety dari berita pemerintah yang bikin makanya gue ingin meng-encourage lo juga untuk menaikkan intake magnesium lo Rockstars. Jadi kalau bisa minum setiap hari sebelum tidur, supaya tidur lo juga lebih berkualitas ya. Asal kalau mau minum magnesium, kalau menurut gue tidurnya jangan ada temennya Rockstars. Kalau misalnya lo udah mau tidur ada temennya, yang ada gak guna magnesiumnya.

Brand new TRL. Where everyone can be a rock star.

This is the Rocket Life Jakarta, where everyone can be a rockstar. Masih ditemenin sama Echo Santoso sampai nanti ke tempat jam 9 pagi di GMHR. Kalau tadi gue udah sempat mention ada cerita dari seorang perempuan di kota Bandung yang pesen ojol sampai 3 malam-malam demi menemani dia pulang agar nggak ada begal gitu, rockstars ya. Yang terbaru nih, Polda Jawa Barat katanya mengizinkan warganya untuk melawan begal asal jangan sampai mati katanya. Polda Jawa Barat menegaskan masyarakat boleh melawan saat menjadi korban begal selama tindakan tersebut dilakukan untuk menyelamatkan diri dan tetap dilakukan secara terukur. Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Polisi Hendra Rohmawan, menyebutkan arahan tersebut merupakan kebijakan Kapolda. Dan polisi juga menghimbau agar warga segera melapor jika menemukan aktivitas mencurigakan agar kejahatan dapat dicegah lebih cepat. Tapi begal itu kan dia, kita gak pernah bisa prediksi, rockstars ya. Kayak yang kemarin di Sudirman gitu deh, lo baru keluar dari stasiun MRT, tiba-tiba udah ada motor yang gak tahu datangnya dari mana, tiba-tiba lewat ngambil deh itu, handphonenya hilang ya. Sebetulnya ini yang hal-hal yang kita tuh gak bisa kontrol, rockstars, termasuk adanya begal gitu kan. Kita juga gak pernah tahu kondisi ekonomi orang itu lagi sebagaimana gitu ya, sehingga dia memutuskan untuk menjadi begal untuk menyambung hidup mereka. Sebetulnya yang mesti dikoreksi di sini bukan bagaimana cara kita melawan begal, tapi bagaimana cara pemerintah mensejahterakan rakyat-rakyatnya. It's

This is Rockin Live Jakarta, your number one lifestyle and entertainment media. Sudah hampir jam 9, it's time for me to go. Tapi jangan khawatir Rockstars ya, karena besok kita akan berjumpa lagi di jam yang sama, dari jam 7 sampai jam 9 di GMHR. Bisa di-streaming juga di www.therockinlive.com. Dan buat lo yang mungkin mau mendapatkan informasi lebih lanjut gitu ya, mengenai update lifestyle dan juga entertainment gitu ya, jangan lupa untuk follow social media kita di @therockinlife.jkt. So, it's time for me to go. Thank you so much for listening. This is Echo Santoso signing out. Goodbye, it's not the end, because I will see you again. Bye.

0: This is TRL,
1: The Rockin' Life,
2: rockin' you
1: all day long.

0: Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Bikin kulit gak kusam dan sehat di cuaca kemarau itu gak susah kok. Asalkan ikutin trik ini.
0: Rockin' Style.
1: Halo, Sarzani di Rockin' Style. Cuma butuh waktu 30 hari aja kok buat sabar nunggu regenerasi kulit secara alami. Penelitian yang dilakukan oleh para ahli dermatologi dan lembaga kesehatan seperti American Academy of Dermatology menyatakan bahwa sel kulit mati terluar berganti setiap 28 hingga 40 hari tergantung pada usia seseorang. Biar semakin maksimal ngerawat siklus pergantian kulitnya, eksfoliasi adalah salah satu kunci penting untuk tetap ngejaga kulit sehat, bebas kusam, dan jerawat. Terutama di kondisi perubahan cuaca menuju kemarau ekstrim. Dimulai dengan lakuin secara rutin 1-2 kali eksfoliasi dalam 1 minggu. Bisa pakai scrub atau bahan chemical eksfoliasi seperti kandungan AHA atau BHA. Dan yang paling penting adalah penggunaan pelembab setelah melakukan eksfoliasi dan sunscreen dengan minimal SPF 30++. Satu lagi, sebelum tidur, kunci kelembapan dengan pelembab tambahan bertekstur gel krim yang kaya hidrasi yang mengandung ceramide atau hyaluronic acid. Dan berikutnya, jangan pakai serum retinol atau vitamin C bersamaan dengan eksfoliasi.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
2: The Rockin' Life is on.

0: sih jadinya kalau Marco Randy dan Sarah Tobing ngobrol nggak pakai filter di sebuah podcast? Kita bisa tonton dan dengarkan langsung di Sarah Marco Angkat. Episode kali ini, mereka mengangkat topik The Relationship Ends Before the Breakup Happens.
1: Kalau PDKT sama satu cowok, itu lebih buang waktu. Kalau gak cocok.
2: Kalau gak cocok ya iya.
1: Bukan, misalnya PDKT yang normal berapa lama?
2: Ya, 2-3 bulan lah.
1: Tapi gagal mulu 4 kali. Udah setahun, buang waktu. Iya kan? Iya kan? Lah,
3: iya kan? Jadi makanya harus ya ketika gagal itu coba direkonsiliasi
4: iya,
3: lagi.
4: Lu makanya habis gagal
3: dicek iya, apa yang salah, didiskusikan kemarin kita kenapa.
1: Ya di blok.
0: Dengerin langsung full podcast Sarah Marco Angkat di YouTube. Jangan lupa subscribe juga ya. Follow Instagram @sarahmarcoangkat untuk tahu update-nya. Rocking your day with the best playlist in town. It's me.

finds you. TRL. Where everyone can be a rock star.

0: ready.
1: Get ready.
0: It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
2: Katanya film horror Backrooms yang ditungguin banyak orang ternyata jelek. Emang iya?
0: Rockin' Hype.
2: Hai Rockstars, waktunya bahas film lagi barengan Dewi Hanafi. Film horror Backrooms udah tayang di bioskop dan banyak yang bilang kalau film ini gak sesuai ekspektasi mereka. Selain karena slow burn, elemen horror di film ini emang beda dari biasanya. Bayangin, horornya tuh bukan dari jump scare yang tiba-tiba setan muncul di depan muka lo, tapi lo dibikin gak nyaman dengan konsep liminal space, di mana lo tersesat di tempat asing yang terasa familiar, tapi sepi, kosong, dan kayaknya gak berkesudahan.
3: I found something.
4: Okay. Did you find?
3: Found a place. It's massive in there. It just goes on and on and on. All these rooms. This place built them. Actually, more like it remembers them. And the more times it remembers something, the less it does.
2: Wah, apakah benar film ini endingnya bikin bingung? Ada yang bilang iya, tapi ada juga yang bilang film ini bagus banget karena punya makna tersirat di belakangnya. Mungkin sebelum nonton, biar ada gambaran, lo bisa nonton dulu deh YouTube series The Backrooms yang ada di channel Kane Pixels. Yang pasti, gue kasih tips sedikit nih untuk lo yang mau nyoba nonton ini di bioskop. Pastiin nontonnya nggak dalam keadaan capek, fokus, dan perhatiin detail-detail yang ada di setiap scene-nya. Selamat nonton ya!
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
5: This is TRL.

0: Get ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Another World Cup, another underdog story.
0: Rockin' Sports.
1: Bareng gue Danar Kalingga, kita bakal ngomongin soal Piala Dunia 2026 yang lagi berjalan sekarang. Setiap Piala Dunia selalu punya cerita tim underdog. Kroasia pernah sampai final di tahun 2018. Maroko bikin sejarah ke semifinal. Di tahun ini, banyak nih yang penasaran siapa kuda hitam berikutnya. Karena makin banyak negara peserta, makin besar juga peluang muncul cerita yang gak terduga. Tim yang awalnya diremehin, tiba-tiba bikin negara besar pulang lebih cepat. Pertanyaannya, kalau harus pilih satu negara, siapa nih yang menurut lo bakal jadi kuda hitam Piala Dunia 2026? Kalau gue sih Norwegia, kalau lo siapa?
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
2: You're listening

0: It's time for your weekly dose of soundtracks. This is Soundtracks with Dewi Hanafi.
1: Rock your day with the Rockin' Life, where everyone can be a rock star. Barengan sama Dewi Hanafi. Welcome to Soundtrack. Sudah jam 11, Rockstars. Tadanya kita akan ngobrolin semua tentang film, TV series, and everything in between. And of course, this is the place where you can enjoy your favorite movie soundtracks or your favorite TV series theme songs. Puas-puasin selama 2 jam di sini ya. Gimana kabarnya? Hari Kamis yang sudah semakin mendekati akhir bulan, walaupun belum tanggal gajian. Bertahan sebentar lagi ya, Rockstars. Okay, makanya kita cari hiburan-hiburan yang gak terlalu banyak ngeluarin duit. Salah satunya dengan mendengarkan rekomendasi-rekomendasi film yang akan kita bahas di soundtrack minggu ini. Gimana, akhirnya udah nonton The Odyssey? Berhasil mendapatkan tiket IMAX untuk nonton Odyssey? Ya, yeah. Tentunya banyak yang terkesima sekali dengan film yang satu ini. Everybody can't stop talking about this movie, whether it's good or it's bad. Nggak bad sih, tapi maksudnya banyak juga yang ngerasa kayak, oh nih, tapi kayaknya kurang sesuai deh gitu. Masa di zaman itu nggak ada kejadian A, B, C gitu kan. Atau banyak yang ngebandingin juga sama film Troy di tahun 2000. Troy itu tahun berapa sih? 2014? Yang juga mengangkat kurang lebih timeline yang sama, cuman POV yang berbeda gitu kan ya. Tapi memang kalau kita ngomongin film-film yang terinspirasi dari mitologi Yunani, kita memang gak bisa lupa sih sama film Troy yang dibintangi sama Brad Pitt sebagai Achilles. Mengangkat kisah perang Troya, lengkap dengan konflik cinta antara Helen of Troy dan juga Paris, sampai duel legendaris antara Achilles melawan Hector, ya kan. Walaupun ada beberapa bagian yang dibuat lebih realistis kalau di film Troy untuk again kebutuhan filmnya, tapi ceritanya bisa tetap terasa epic dan penuh drama khas mitologi Yunani. Udah gitu, kalau versi yang lebih modern dan cocok untuk younger generation viewers gitu ya, of course we have Percy Jackson and the Olympians, The Lightning Thief. Bercerita tentang seorang remaja yang merupakan anak dari Poseidon, harus berhadapan dengan berbagai makhluk serta dewa dari mitologi Yunani, ya kan. Ada juga Hercules, animasi. Tapi salah satu animasi Disney yang gue suka banget adalah Hercules. Lagu-lagunya juga enak-enak banget, ya kan. Tapi kalau misalnya pengen tahu ada film-film apa lagi sih sebenarnya yang ternyata ini juga terinspirasi dari mitologi Yunani, walaupun mungkin gak plek-plekan atau gak beneran 100% mengangkat ceritanya gitu ya. Tapi film-film yang nanti akan kita bahas di What's Hot itu ternyata semuanya juga inspired by Greek mythology, okay? Ditungguin, makanya akan kita bahas di What's Hot. Jadi jangan kemana-mana, sit tight and stick around right here only on Soundtrack. Sambil kita dengarkan lagu dari Maroon 5, Sugar, soundtrack dari film Overcompensating.

0: Kidding with the Rocket Life, where everyone can be a rock star. Barengan sama Dewi Hanafi di Soundtracks. This one is Taylor Swift, August. Yang menjadi soundtrack film People We Meet on a Vacation. Another sweet rom-com. Masih bisa dinikmati di Netflix ya. Film yang diadaptasi dari buku berjudul sama, karyanya Emily Henry. Ya gak sih? Nah, tapi seperti janji gue tadi, kita akan ngobrolin kali ini film-film yang untuk lo yang masih belum bisa move on dari The Odyssey dan pengen mencari film-film lainnya yang juga terinspirasi dari Greek mythology. You've come to the right place, 'cause we've got the movies. Langsung aja kita buka di What's Hot.
1: What's Hot on Soundtrack.
0: Memang masih hangat banget pembicaraan soal film The Odyssey ya. Mulai dari yang memang terkesima total, sampai yang masih ngebanding-bandingin dengan cerita-cerita lainnya. Atau kayak, oh ini kurang realistis nih kuda Troy-nya gitu misalnya. Anyway, menurut gue sih harus bisa dinikmati aja semuanya ya. Tapi kalau emang pengen lihat juga film-film apa lagi sih yang kira-kira mungkin sebenarnya mengangkat tema mitologi Yunani, salah satunya adalah film karya sutradara Yorgos Lanthimos. Ternyata ini juga hitungannya tuh terinspirasi dari tragedi Yunani kuno ya, yaitu film yang berjudul The Killing of the Sacred Deer, dibintangi sama Colin Farrell, Barry Keoghan, dan juga Nicole Kidman. Katanya sih film ini terinspirasi dari tragedi Yunani kuno berjudul Iphigenia at Aulis, terutama kisah tentang pengorbanan dan juga kutukan. Di mana Yorgos Lanthimos dalam film ini juga sengaja menggunakan dialog yang terasa datar, beneran flat dan juga kaku gitu, justru untuk menciptakan suasana aneh yang bikin penonton semakin gak nyaman. Emang jagoannya deh Yorgos Lanthimos bikin kita gak nyaman dengan film-filmnya, tapi tuh bagus gitu ya. Konsep horor psikologis dengan sentuhan fantasi yang absurd dan juga penuh misteri. Satu kata memang yang bisa menggambarkan film-filmnya Yorgos itu adalah absurd ya. Nah, ceritanya untuk film The Killing of the Sacred Deer ini, kita akan mengikuti perjalanan Dr. Stephen Murphy, seorang ahli bedah sukses yang hidupnya tuh terlihat sempurna lah bersama keluarganya. Tapi semuanya berubah ketika dia semakin dekat dengan Martin, seorang remaja misterius yang ternyata punya hubungan dengan masa lalunya Stephen. Jadi si Martin ini dendam karena ayahnya Martin tuh dulu meninggal di meja operasi saat ditangani oleh si Stephen. Nah, sejak saat itulah keluarganya Stephen mulai mengalami kejadian aneh dan juga penyakit misterius yang perlahan mengancam nyawa-nyawa mereka. Jadi film yang ternyata kalau kita nonton itu kita cuma mikir, oke,

0: Yunani, karena ternyata cukup banyak ya kan. Kalau tadi kita udah ngebahas film yang mungkin emang gak kepikiran kalau, oh apa iya ini ada mitologi Yunani-nya. Ternyata ada, itu tadi The Killing of a Sacred Deer, karya sutradara Yorgos Lanthimos. Nah sekarang kita masuk ke film yang emang ini udah jelas tentang mitologi Yunani, yaitu Percy Jackson and the Lightning Thief ya, karya sutradara Chris Columbus, dibintangi sama Logan Lerman, Alexandra Daddario, dan juga Brandon T. Jackson. Sebuah film fantasi yang mengajak kita membayangkan kalau mitologi Yunani ternyata benar-benar hidup di dunia modern, dan seorang remaja biasa itu punya keturunan darah dari para dewa-dewa ya. Dimana Percy Jackson ini adalah remaja yang selama ini merasa dirinya tuh berbeda, sampai akhirnya dia tahu kalau dia adalah seorang demigod atau manusia setengah dewa, putra dari Poseidon. Hidupnya pun langsung berubah ketika dia dituduh mencuri petir utama milik Zeus dan harus memulai perjalanan berbahaya bersama teman-temannya dia. Karena perjalanan Percy ini bukan sekedar mencari pencuri sebenarnya, kayak siapa yang berani-beraninya nyuri petir Zeus gitu kan? Unik kok bisa. Nah, tapi ini di tengah perjalanan si Percy juga harus menghadapi berbagai makhluk mitologi Yunani yang ternyata bersembunyi di balik kehidupan modern, sementara ancaman perang antar dewa semakin dekat gitu ya. Jadi kalau lo nyarinya yang okay, film ini adalah film remaja gitu ya, tapi juga ada mengangkat cerita mitologi Yunani-nya dan tema pencarian jati diri, semuanya dibungkus jadi satu dalam film Percy Jackson and the Lightning Thief. Mungkin bisa buat seru-seruan aja untuk nostalgia masa remaja lo ya. Siapa tahu abis nonton lo juga langsung berharap kira-kira di sekitar lo apakah ada demigod yang lagi nyamar. Langsung aja kita dengerin lagi trailernya. Ini dia Percy Jackson and the Lightning Thief.
1: He's alive.
2: How long was that?
3: 7 minutes.
4: That's crazy, man.
5: How do you do it?
4: I don't know.
6: I just like being in water. It's the one place I can think.
7: There are 12 Olympian gods. Big three are the brothers Zeus, Poseidon, and Hades. The children of these gods were half human, half gods.
8: Hey, Mom. I thought this school was supposed to make things better.
9: Someday it'll all make sense.
10: Percy Jackson, we need to talk.
8: Miss Dodds?
7: Whoa!
11: I found him.
8: Who found me?
12: We've been expecting you.
8: What's going on?
13: The gods are real.
14: You're half mortal, half god.
11: My father's Poseidon.
7: God of the seas.
13: Your blood is special.
15: This February.
8: Why am I here?
7: Zeus's bolt is the most powerful weapon ever created.
15: It's been stolen.
7: Everyone thinks you're the lightning thief.
8: I didn't steal it.
15: Lines will be drawn.
7: If it's not returned by the summer solstice, there will be a war.
15: Those with powers.
7: All demigods have inherited skills.
15: Must stand and fight.
8: We'll find the bolt.
7: There's nowhere safe on heaven and earth for him now. Take this to defend yourself. It's a powerful weapon.
8: This is a pen.
7: Only use it in times of severe distress.
8: This is a pen.
11: Whoa! Time has run out.
8: Maybe you're no son of Poseidon.
15: Percy Jackson and the Lightning Thief.
16: Come on, sneak up.

0: Mau ke Ciwok ah, soalnya banyak yang baru.
1: Sekarang Amanda Supermarket dan Tizi sudah resmi buka di Ciwok.
0: Jalan-jalan bareng keluarga makin seru dan lengkap. Terus ada apa lagi nih?
1: Sekarang Ciwok juga punya aplikasi yang bikin pengalaman belanja makin seru. Kamu bisa jadi member loyalty, kumpulkan poin dari setiap transaksi, dan tukarkan dengan berbagai hadiah menarik. Aplikasinya sudah tersedia di Play Store dan App Store.
0: Belanja jadi makin untung ya.
1: Makin untung lagi, setiap belanja minimal 100 ribu, kamu juga akan mendapatkan satu kupon undian berhadiah mobil listrik yang akan diundi hingga Desember nanti. Sepanjang Juli juga ada banyak event menarik. Tanggal 3 sampai 12 Juli hadir Festival Sentra Industri serta Festival All About Tahu dan Jajanan Bandung. Ada juga pameran furniture tanggal 3 sampai 12 Juli, pameran fashion sepanjang bulan Juli, dan live music setiap Selasa dan Kamis mulai pukul 5 sore. Untuk informasi lebih lengkap dapat mengunjungi Instagram dan TikTok @cihampelaswalk.

0: Saturday with the Wreck-It Life, where everyone can be a rock star. Soundtracks barengan sama Dewi Hanafi sampai tepat jam 1 siang. And this one is Jessie J with Flashlight. Lagu serius untuk film yang enggak terlalu serius ya, yaitu soundtrack dari film Pitch Perfect 2. Ini dia, okay? Tapi kalau misalnya pengen balik ngomongin film yang agak-agak serius, karena kayaknya kalau ngomongin mitologi Yunani mungkin langsung kebayang ini kayaknya semua ceritanya serius deh. Welcome back to What's Hot.
1: What's Hot on Soundtrack.
0: Yes, we've been talking about films that are inspired by Greek mythology. Setelah kemarin udah pada suka banget nonton The Odyssey, atau bahkan sekarang masih berusaha mencari tiketnya, atau udah nonton terus pengen nonton lagi tapi kali ini pengen nontonnya di IMAX gitu ya, masih susah dapet tiketnya. Nah, diselipin dulu deh sama film-film yang lain ini yang juga terinspirasi dari mitologi Yunani. Sekarang gue punya film yang keluar di tahun 2000, karya sutradara Coen Brothers, yaitu Ethel Coen dan juga Joel Coen. Ini adalah sebuah film komedi crime ya, berjudul Oh Brother, Where Art Thou? Dibintangi sama George Clooney, Tim Blake Nelson, dan juga John Turturro. Film ini membawa kisah petualangan ala The Odyssey ke era 1930-an di Amerika Selatan, dengan dibalut humor yang absurd dan juga musik folk yang ikonik. Ya, kalau itu tadi gue bilang, film yang mengangkat kisahnya mitologi Yunani, itu kira-kira soundtrack yang cocok kayak apa. Tapi untuk film komedi yang satu ini, justru dimasukinnya adalah musik folk ya. Jadi untuk film Oh Brother Where Art Thou, kita akan mengikuti kisah Ulysses Everett McGill, seorang narapidana yang kabur dari camp kerja paksa bersama dua rekannya. Nah, mereka ini kemudian memulai perjalanan panjang demi menemukan harta karun tersembunyi sambil berusaha untuk bisa kembali kepada orang-orang yang mereka cintai. Selama perjalanan ini mereka terus diburu sama sheriff yang mengejar mereka, dan ketiganya juga harus menghadapi berbagai kejadian aneh, ketemu sama karakter-karakter unik yang bikin petualangan mereka semakin kacau. Langsung bertanya-tanya, di mana adaptasi mitologi Yunani-nya? Hey, this is loosely based, okay? Loosely based dari Homer's The Odyssey. Jadi juga, again, kalau misalnya ada film The Odyssey karyanya Christopher Nolan yang memang mengangkat cerita The Odyssey karya Homer, film ini pun begitu, tapi juga, again, cuma diadaptasi secara longgar ya, dengan karakter Ulysses Everett yang merefleksikan sosok Odysseus. Dan film ini tuh juga dikenal karena penggunaan digital color grading supaya kita bisa dapat tampilan visual bernuansa sepia yang khas banget. Dan soundtrack itu tadi, soundtrack musik folknya tuh ikut menjadi bagian penting dari identitas film ini ya. Jadi kalau pengen lihat gambaran lain, gambaran yang sangat-sangat lebih santai dari cerita The Odyssey karyanya Homer, lo bisa lihat film yang satu ini. Kita dengerin trailernya. This is Oh Brother, Where Art Thou?
2: Daddy!
3: Hello, sugar.
2: How's my little girl?
3: He ain't our daddy.
2: I am the only daddy you got. I am the damn paterfamilias.
3: Now mama's got a new bed.
4: Herman here's got a job. Herman's got prospects. He's bona fide. What are you?
2: You can't marry him.
4: I can, I am, and I will.
5: This gentleman bothering you?
2: Well, you can't marry my wife.
6: And stay out of the Woolworth.
7: To get back to his wife and kids, Ulysses Everett McGill will do anything.
8: Hey, any boy, Smitty.
7: But he's about to get off on the wrong track.
9: Who elected you leader of this outfit?
10: Well, Pete, I figured it should be the one with the capacity for abstract thought.
11: Boys, just stick with me.
12: Yeah, we're in a tight spot.
11: Believe me, I got a plan. And I can get my wife back and we can get out of here.
13: Okay, I'm with you fellas.
14: Is he gonna introduce his Pete?
15: I've seen him first!
16: Pete!
17: Them sirens loved him up and turned him into a horny toad.
18: You two are just dumber than a bag of hammers.
19: Allow me to introduce myself. Big Dan Tootcore.
20: Hey, what line of work are you in, George?
21: Come and get me, Captain Bob!
22: Oh, George, not the livestock.
23: We
14: wait a minute.
15: Since we've been following your lead, we got nothing but trouble.
16: You have eluded me
22: for the last time.

0: You're gonna go far. I'll meet you on God's golden shore. You ever been with a woman? I gotta get the family farm back before I can start thinking about that.
1: This is TRL.
2: The Rockin' Life. Rockin' you. All day long.
3: Get ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
4: Daripada pusing mikirin harga tiket pesawat yang meroket gara-gara after naik, mendingan cari hidden gem yang deket-deket aja kali ya.
3: Rockin' Travel. Rockin' Travel.
4: Hai Rockstars, gue Aryo Astungkoro, dan seperti biasa, ini tuh waktunya gue buat ngasih tahu tempat-tempat seru buat lo jalan-jalan. Kali ini gue punya beberapa rekomendasi tempat buat lo yang suka baca buku. Tenang-tenang, deket-deket aja kok, nggak usah pakai pesawat. Kalau lo suka tempat yang kecil, intimate, dan nggak rame sama banyak orang, lo bisa coba ke Blooks yang ada di Blok S. Tempatnya nggak besar dan cocok banget buat lo yang suka hunting edisi kolektor atau buku yang langka. Kalau lo nyari tempat yang luas, banyak buku dan tempat foto-fotonya, lo mesti ke Secret Library-nya Novotel Tangerang BSD City. Tempat ini viral banget, soalnya vibe-nya tuh kayak Starfield Library di Korea. Bukunya udah pasti banyak banget, ada kali 1000 buku di sana. Cuman buat masuk ke sini, lo mesti nginep di situ, karena tempat ini nggak dibuka buat publik. Lumayan kan? Nggak perlu beli tiket pesawat yang mahal. Yang penting, lo bisa healing. Dan TikTok sama Instagram lo tetap update.
3: Get the latest news on lifestyle and entertainment. Only on TRL. The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.

0: Hot on Soundtrack.
1: This is the Rockin' Life, your number one lifestyle and entertainment media. Dewi Hanafi di Soundtrack sampai tepat jam 1 siang. We're back on What's Hot setelah mendengarkan lagu dari Phoenix, If I Ever Feel Better, yang juga menjadi soundtrack Entourage ya. Lagu yang enak banget, vibe yang cocok untuk Entourage ya kan. Tapi kira-kira kalau film-film yang diangkatnya adalah tentang mitologi Yunani, nah soundtrack apa yang cocok Rockstars? Kita akan masuk sekarang ke film drama sejarah nih ya, yang mengangkat kisah kepulangan paling legendaris dalam mitologi Yunani berjudul The Return. Film garapan Umberto Pasolini ini menghadirkan sisi manusiawi dari Odysseus, seorang pahlawan perang yang harus menghadapi luka batin dan keluarganya sendiri setelah puluhan tahun pergi. Jadi kita akan mengikuti kisah Odysseus yang diperankan sama Ralph Fiennes dalam film ini. Saat akhirnya dia kembali ke Ithaca setelah 20 tahun meninggalkan rumah akibat perang Troya. Jadi kalau yang habis nonton The Odyssey, nah pengen lihat ada sisi lain, point of view kisahnya gitu ya, ini mungkin bisa lihat The Return. Kepulangannya jauh dari kata bahagia nih, kepulangannya si Odysseus ke Ithaca, karena dia kembali dalam kondisi yang berubah. Sementara istrinya Penelope dan anaknya Telemachus itu menghadapi ancaman dari para suitors atau para pelamar yang ingin merebut kekuasaan. Jadi secara timeline ini juga masih di periode yang sama dengan kisah yang ditampilkan dalam film The Odysseus-nya Christopher Nolan ya. Nah tapi konflik utama dalam film The Return ini memang bukan cuma soal merebut kembali kerajaan, tapi juga tentang seorang pria yang harus menemukan kembali dirinya setelah melewati perang yang panjang. Karena Odysseus kini bukan lagi sosok pahlawan yang perkasa, dan dia justru harus berhadapan dengan trauma masa lalu, tekanan dari para musuh, serta hubungan keluarga yang sudah berubah. Jadi kalau kita bandingin untuk film The Return ini menjadi interpretasi yang bisa dibilang lebih membumi, quote-unquote gitu ya, dari kisahnya Odyssey karya Homer, dengan mengurangi unsur-unsur supernatural dan memang lebih fokus pada sisi psikologis para karakternya. Dan di film ini juga mempertemukan kembali Ralph Fiennes dengan Juliette Binoche setelah hampir 30 tahun ya. Proses syutingnya sendiri pun dilakukan di sejumlah lokasi yang memang ada di Yunani, termasuk Pulau Corfu dan juga kawasan Peloponnese. Oke, jadi buat yang pengen nonton angle lainnya yang memang lebih seperti tadi gue bilang, ngebahas sisi psikologisnya dari para karakter-karakter Yunani ini, mungkin ini bisa menjadi salah satu pilihan nontonan lo ya. The Return, kita dengerin, ini dia trailernya.
2: Our King Odysseus, the smartest of all the heroes. He led us for 10 years in the Trojan War. Before his brilliant plan to build the great horse, the Trojans thought it was a gift and took it behind their walls. Then out poured our soldiers. Odysseus led us to victory.
3: People love stories.
2: You were there?
4: I am Odysseus' wife.
5: Odysseus is dead.
4: Not to me.
6: There was no king. He sailed to Troy years ago. Took the best men with him.
7: All year, suitors have been turning up, waiting for his widow to choose a new husband to be king.
5: Scoundrels, they're just here for your wealth.
8: Look at this island. A wasteland. Gangs of thugs terrifying the people.
4: They need me alive. At least until I choose my husband.
9: Mother, we can't live with those savages anymore.
4: I will choose soon, when I finish my wedding cloak.
10: That woman's making a fool of you, of us all.
11: I know who you are.
12: A tramp!
11: If I were free, I'd fight for what was mine. I'd fight for my people.
13: What will the people say when they see I have returned alone? That I led all their men to their deaths.
4: This land is ruined. I sacrificed it for him.
14: I have a proposal for you. Hunting party.
15: Where is he?
16: Who are you?
4: Your waiting is over. The one amongst you who can string the bow and shoot the arrow through the axes, that man will be my husband.
14: Close the gates.
12: How can men find war but not find their way home?
16: Some war becomes home.
4: Give the man the bow.

0: Everyone Can Be a Rockstar. Masih barengan sama Dewi Hanafi di Soundtrack sampai tepat jam 1 siang. Memasuki sejam terakhir, seperti biasa ya, gue masih punya sederet rekomendasi tontonan yang bisa lo nikmati sambil santai dimanapun kapanpun, cuma di Stream and Chill, dan juga pilihan film lama di Classical. Tapi sebelum itu semua, let's go. Kita cari tahu dulu yuk ada berita terbaru apa dari industri perfilman, cuma di Movie Buzz.
1: This is your latest movie updates on Soundtracks. Movie Buzz.
0: Berita pertama di Movie Buzz datang dari Netflix yang mengumumkan special animasi Lego One Piece. Itu akan tayang eksklusif di tanggal 29 September 2026. Menariknya nih, sejumlah pemeran live action One Piece itu juga akan kembali mengisi suara karakter-karakter mereka. Biar inline semuanya ya. Jadi Jeff Ward ini akan kembali sebagai pengisi suara Buggy the Clown. Callum Kerr dan juga Katie Sagal akan bergabung sebagai Captain Smoker dan juga Dr. Kureha. Sedangkan Charitra Chandran juga akan memerankan Nefertari Fifi dan Wednesday. Special animasi dua bagian ini akan mengisahkan kembali petualangan awal kru topi jerami ya di East Blue dari sudut pandangnya Usopp. Karena Usopp kan dikenal suka melebih-lebihkan cerita. Nah, jadi ini penonton bakal diajak melihat kisah petualangan yang belum tentu sepenuhnya bisa dipercaya. Jadi inget film The Big Fish ya nggak sih? Tapi aku nggak sabar banget kira-kira special animasinya Lego ini akan seperti apa yang menceritakan One Piece. Kita tungguin aja ya bulan September. Berita kedua datang dari film yang memang masih ramai dibicarakan. Seperti tadi udah kita bahas juga di What's Hot ya, dari The Odyssey. Makanya nih tiket tambahan The Odyssey untuk pemutaran di IMAX terutama di Jakarta itu langsung ludes diburu penonton. Karena memang antusiasme orang terhadap film ini tinggi banget. Dan katanya sih emang akan berasa lebih bagus kalau nontonnya di IMAX. Memang tiket tambahan ini jadi kesempatan untuk para penggemar yang sebelumnya gagal mendapatkan tiket di pemutaran perdana. Tapi ternyata jumlah tiket yang tersedia tetap terbatas sehingga benar-benar langsung habis dalam waktu singkat ya. Dimana fenomena ini juga ikut memicu perburuan tiket format 70mm yang dikenal lebih sulit lagi untuk bisa didapetin. Wah, ini bahkan jadi muncul calo-calo dan juga penipu tiket yang memanfaatkan tingginya antusiasme penonton. Gila sih, jangan sampai segitunya. Ah, masa sampai tiket nonton juga dicaloin? Berita ketiga dari Movie Buzz datang dari satu tayangan animasi yang ternyata banyak juga nih kelanjutannya. Hotel Transylvania 5 akan kembali ke layar lebar dengan judul The Haunting of Hotel Transylvania dan dijadwalkan tayang pada tanggal 8 Oktober tahun depan. Masih di 2027 ya. Memang film ini beneran menjadi lanjutan franchise animasi populer yang pertama kali tayang itu di tahun 2012, Hotel Transylvania yang pertama. Nah, jadi untuk kelanjutannya, ceritanya katanya akan mengikuti Dracula yang akhirnya pensiun dan menyerahkan kepemimpinan hotel kepada putrinya Mavis. Tapi suasana tenang ini gak berlangsung lama karena muncul kejadian misterius yang membuat Drag Pack kembali beraksi. Untuk film kelimanya disutradarai oleh Jennifer Kluska dan juga Alan Hawkins dengan Gendy Tartakovsky dan juga Michelle Murdoka sebagai produser eksekutif. Jadi untuk lo yang selalu menikmati cerita dan juga animasi dari Hotel Transylvania, bisa dinantikan nih kehadirannya, kelanjutan franchise-nya yang kelima di tahun 2027.
2: Playing your best hits, TRL, where everyone can be a rockstar.

0: klasik yang satu ini kita akan mengikuti Perseus, putranya Zeus yang punya misi besar untuk menyelamatkan putri Andromeda dari kutukan yang mengancam nyawanya. Perjalanan ini jelas gak gampang ya, karena Perseus harus menghadapi berbagai makhluk mitologi termasuk monster laut raksasa Kraken. Release the Kraken! Dan konfliknya juga semakin rumit karena ternyata ancaman yang dihadapi sama Perseus itu bukan cuma datang dari monster-monster ini aja, tapi juga ada clash, ada perseteruan antar dewa-dewa Yunani, terutama dendamnya Dewi Thetis akibat hukuman yang diberikan Zeus kepada putranya dia. Jadi misinya Perseus ini bukan sekedar menyelamatkan seorang putri, tapi juga ikutan terjebak dalam konflik para dewa. Aduh, kebawa drama dewa-dewa Yunani ya. Tapi memang Clash of the Titans ini kan dikenal dengan penggunaan stop motion dan juga efek visual praktis yang menjadi ciri khas film fantasi di era tahun 1980-an. Nah, salah satu sosok paling ikoniknya memang adalah si monster laut ini, si Kraken, yang diwujudkan melalui teknik special effect sebelum era CGI modern itu mendominasi industri Hollywood. Hasilnya, lo bisa lihat sendiri deh Rockstars, gimana kreativitas dan juga teknik visual effect ini menciptakan dunia mitologi yang saat itu tuh beneran terasa real gitu ya, beneran terasa hidup. Jadi dari tadi kita sudah ngomongin film-film yang terinspirasi sama mitologi-mitologi Yunani. Kalau lo juga suka dengan film The Odyssey atau justru pengen mencari sesuatu yang lebih lo nganggapnya lebih kayak, oh ini kayaknya lebih merepresentasikan sejarah mitologi Yunani, I think you should watch this one as well. And this is why this is our classic cult for this week from the year 1981, Clash of the Titans.
1: Provide him with suitable weapons. Weapons of divine temper. A helmet, a shield, a sword.
2: Find and fulfill your destiny.
3: The myth. The magic. The mystery. The majesty.
1: Destroy Argos!
4: Let loose the last of the Titans.
3: Metro-Goldwyn-Mayer presents Clash of the Titans. The good. The evil. The danger. The daring.
2: How may a mortal man face and defeat the Kraken?
3: Clash of the Titans. The combat. The courage. The splendor. The spectacle. Clash of the Titans. Starring Harry Hamlin as Perseus, Judy Bowker as Andromeda, Burgess Meredith, Maggie Smith, Ursula Andress, Claire Bloom, Sean Phillips, Flora Robeson, and Laurence Olivier as Zeus. Before history, beyond imagination, Clash of the Titans.

0: your next dreams only on Stream and Chill.
1: Rock Your Day with The Rockin' Life, where everyone can be a rock star. Soundtracks barengan sama Dewi Hanafi sampai tepat jam 1 siang. Selamat menikmati istirahat makan siangnya, Rockstar, sambil ditemenin sama tontonan-tontonan yang bisa bikin makanan lo rasanya mungkin makin enak. Atau justru enggak nih. Kita masuk ke Stream and Chill yuk. Sudah ada 4 rekomendasi pilihan hiburan untuk lo minggu ini ya. Dari Netflix ada satu serial dark fantasy yang sudah bisa lo nikmati, berjudul The East Palace. Ini adalah serial garapan sutradara Choi Jong-kyu yang akan membawa kita ke dalam kisah kerajaan yang dihantui teror supranatural ketika sebuah kutukan mematikan itu mengancam The East Palace. Kenapa serial Korea Selatan yang satu ini juga langsung masuk ke dalam watchlist gue? Karena salah satu cast-nya, aktornya itu adalah Nam Joo Hyuk. Like my first love on Korean drama scene, on Korean series. Gue inget pertama kali nonton itu adalah salah satu serial yang gue juga suka banget dari webtoonnya, yaitu Cheese in the Trap. Ternyata ada live action seriesnya di Netflix. Gue lupa masih ada apa enggak di Netflix saat ini, tapi ternyata gue nonton itu suka banget. Lead actressnya adalah Kim Go Eun, that's why I love her so much. Terus juga ada Nam Joo Hyuk, walaupun dia bukan jadi pemeran utama, dia cuma jadi kayak not even second lead gitu ya, tapi kayak jadi sahabatnya si Kim Go Eun inilah gitu di serial Cheese in the Trap. Anyway, gue suka sekali sama series-seriesnya Nam Joo Hyuk, termasuk salah satunya si yang bikin kita semua trauma, yaitu 21. Ya. Dan sekarang dia kembali memasuki ranah drama tapi kategori dark fantasy. Ceritanya ini berpusat pada seorang raja yang diperankan Cho Seung-woo yang meminta bantuan Guchon. Guchon ini adalah seorang pemburu hantu yang diperankan sama si Nam Joo Hyuk. Nah, dalam menjalankan misinya ini, si Guchon dibantu sama Seng-gang, seorang dayang yang punya kemampuan misterius untuk bisa mendengarkan suara-suara roh. Nah, jadi ini bareng-bareng mereka harus mengungkap rahasia di balik kutukan yang mengancam nyawa putra mahkota. Walau ceritanya sama sekali nggak real ya, lagi-lagi namanya juga fantasy, tapi menurut gue ini kayaknya seru untuk ditonton. Oke, okay? Sudah bisa lo tambahin The East Palace. Nah, berikutnya, kalau yang ini yang akan merenyuh sekali, film asal negara sendiri ya, yaitu Aku Sebelum Aku. Karya sutradara Gina S. Nur, dibintangi sama Bima Sena, Ringo Agus Rahman, Widuri Putri. Ini sudah muncul di Netflix, di mana kita akan mengikuti kisahnya Jati, seorang remaja berprestasi yang mulai mengalami panic attack akibat ambisi dan juga tekanan dari sang ayah sendiri. Nah, saat dia lagi ngerjain proyek silsilah keluarga, si Jati ini justru menemukan berbagai cerita dari masa lalu yang membuat dia perlahan memahami luka antar generasi dalam keluarganya. Generational trauma dibahas secara bittersweet di dalam film ini ya. Aku Sebelum Aku juga sudah tayang di Netflix, oke? Okay? Abis ini jangan kemana-mana, kita akan balik dengan dua rekomendasi berikutnya. So you better sit tight and stick around right here, only on Soundtracks.

Ada yang berbeda dari Jakarta di bulan Agustus nanti. Bukan gedungnya, bukan jalanannya, tapi cerita-cerita yang datang mengisinya. Selama satu bulan penuh, TIPFest 2026 atau Salihara International Performing Arts Festival dengan tema Asia Ria akan menghadirkan pertunjukan teater, musik, dan tari kontemporer dari berbagai negara Asia hingga seniman diaspora Asia. Nikmati aksi karya dari Melati Suryo Darmo, Sankai Juku dari Jepang, Alfian Saad dari Singapura, dan masih banyak lagi. Mulai tanggal 1 sampai 31 Agustus 2026 di Salihara Art Center Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Untuk info jadwal pertunjukan dan tiket, langsung kunjungi sipfest.salihara.org.

0: Connect Streams, only on Stream and Chill.
1: This is The Rockin' Life, your number one lifestyle and entertainment media. Barengan sama Dewi Hanafi di Soundtrack sampai tepat jam 1 siang. And we're back on Stream and Chill. Masih ingin bersantai dengan pilihan-pilihan film yang bisa lo nikmati dimanapun, kapanpun dari platform streaming services favorit lo. Di Netflix kita punya dua rekomendasi berikutnya, Rockstars. Ada satu film yang rilisnya udah di tahun 2022 kemarin sebenarnya, sebuah film misteri thriller garapan Kenneth Branagh, yang membawa kita ke perjalanan mewah di atas kapal pesiar, tapi tiba-tiba berubah jadi TKP pembunuhan yang penuh intrik. Film ini berjudul Death on the Nile, ya. Jadi dengan latar belakang Mesir yang eksotis, film ini akan mengajak kita memecahkan misteri barengan sama detektif genius Hercule Poirot. Okay. Ini salah satu detektif yang kalau di komik Conan ini juga sering banyak dibahas, ya, Hercule Poirot. Nah, liburan Poirot di Mesir ini mendadak berubah ketika Lynette Ridgway, seorang pewaris kaya, itu ditemukan tewas tertembak di kapal SS Karnak. Nah, yang bikin rumit, semua penumpang ternyata itu punya hubungan dengan korban, termasuk kisah cinta segitiga yang ternyata menyimpan dendam dan juga rahasia besar. Nah, Poirot pun harus mencari tahu siapa nih pelakunya sebelum pembunuhan berikutnya terjadi. Yang menarik dari film Death on the Nile ini kembali mempertemukan Kenneth Branagh sebagai sutradara sekaligus cast yang membintangi atau yang memerankan Hercule Poirot, ya. Yang memang film ini diadaptasi dari novel klasiknya Agatha Christie. Jadi kalau lo juga suka sama cerita-cerita misterinya Agatha Christie, nah ini salah satu film yang harus ditonton mumpung sudah ada di Netflix, Death on the Nile. Oke? Terakhir dari Netflix ada another series, kali ini karya sutradara David Gordon Green. Bisa bikin lo ketawa-ketawa karena dibintangi sama Will Ferrell dan juga Molly Shannon. Judulnya adalah The Hawk. Ini sudah hadir, ya, sudah tayang. Ceritanya nih, Will Ferrell adalah mantan pegolf nomor 1 dunia yang berusaha kembali ke PGA Tour. Jadi konsepnya sederhana tapi potensial banget jadi tontonan kocak. Gimana jadinya kalau seorang legenda golf gitu, ya, yang sudah jatuh mencoba merebut kembali masa-masa kejayaannya dia. Jadi ini Lonnie the Hawk Hawkins berusaha melakukan comeback ke dunia golf profesional, tapi perjalanannya menuju PGA Tour nggak semulus yang dia bayangkan. Ketika dia harus berhadapan dengan mantan istrinya bernama Stacy, terus juga ada tekanan untuk orang-orang tuh nyuruh dia pensiun, sampai persaingan yang nggak kalah panas dengan anaknya sendiri Lance yang juga adalah seorang pegolf. Jadi kalau pengen nyari tontonan ringan yang bisa bikin ngakak-ngakak, ya Will Ferrell sih selalu punya suguhannya, ya. Kali ini dalam bentuk serial The Hawk sudah ada di Netflix. Alright, itu dia 4 rekomendasi kita sudah complete untuk Stream and Chill minggu ini. Mudah-mudahan ada yang sesuai sama selera lo. Abis ini gue masih punya beberapa soundtrack yang pengen gue putarkan. Salah satunya dari film Pretty Little, dinyanyikan sama Soil Array with Players. Coming right up, only on The Rockin' Life.
2: This is CRL.
3: The Rockin' Life. Rockin' you all day long.

jam 11 tadi. Untuk yang juga mungkin sudah mendengarkan via streaming dari therockinlife.com, thank you so much. Mudah-mudahan abis nonton The Odyssey, lo semakin lengkap punya pilihan-pilihan film yang juga membahas soal atau mengangkat inspirasinya dari mitologi Yunani. Buat yang belum sempat nonton The Odyssey, mudah-mudahan segera dapat tiketnya, terutama kalau lo ngincer tiket IMAX yang memang masih rebutan ya. Kita akan balik lagi minggu depan dengan bahasan film lainnya, rekomendasi-rekomendasi lainnya. Seperti biasa, Soundtracks akan hadir setiap hari Kamis dari jam 11 sampai jam 1 siang. Okay. Terima kasih Yoga, anak magang produserku, dan juga Mas Indra, operator yang bertugas hari ini. Terima kasih banyak. Kita ketemu lagi minggu depan. But for now, even I'm standing off the air, I'll see you next time. Until then, as always, stay safe, stay sane, and let's have a rockin'

0: Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Bikin kulit gak kusam dan sehat di cuaca kemarau itu gak susah kok. Asalkan ikutin trik ini.
0: Rockin' Style.
1: Halo, Sarazani di Rockin' Style. Cuma butuh waktu 30 hari aja kok buat sabar nunggu regenerasi kulit secara alami. Penelitian yang dilakukan oleh para ahli dermatologi dan lembaga kesehatan seperti American Academy of Dermatology menyatakan bahwa sel kulit mati terluar berganti setiap 28 hingga 40 hari tergantung pada usia seseorang. Biar semakin maksimal ngerawat siklus pergantian kulitnya, eksfoliasi adalah salah satu kunci penting untuk tetap menjaga kulit sehat, bebas kusam, dan jerawat. Terutama di kondisi perubahan cuaca menuju kemarau ekstrim. Dimulai dengan lakuin secara rutin 1-2 kali eksfoliasi dalam 1 minggu. Bisa pakai scrub atau bahan chemical eksfoliasi seperti kandungan AHA atau BHA. Dan yang paling penting adalah penggunaan pelembab setelah melakukan eksfoliasi dan sunscreen dengan minimal SPF 30+. Satu lagi, sebelum tidur, kunci kelembapan dengan pelembab tambahan bertekstur gel krim yang kaya hidrasi yang mengandung ceramide atau hyaluronic acid. Dan berikutnya, jangan pakai serum retinol atau vitamin C bersamaan dengan eksfoliasi.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
2: This is TRL.

0: jadinya kalau Marco Randy dan Sarah Tobing ngobrol nggak pakai filter di sebuah podcast. Kita bisa tonton dan dengarkan langsung di Sarah Marco Angkat. Episode kali ini mereka mengangkat topik The Relationship Ends Before the Breakup Happens.
1: Kalau PDKT sama satu cowok itu lebih buang waktu. Kalau nggak cocok.
2: Kalau nggak cocok ya iya.
1: Bukan, misalnya PDKT yang normal berapa lama?
2: Ya 2-3 bulan lah.
1: Tapi gagal mulu 4 kali. Terus setahun buang waktu. Iya kan? Iya kan? Lah.
3: Lah iya kan? Jadi kan harusnya ketika gagal itu coba direkonsiliasi
4: iya,
3: lagi.
4: Lu makanya habis gagal
3: dicek iya, apa yang salah, didiskusikan. Kemarin kita kenapa?
1: Ya gue diblok.
0: Dengerin langsung full podcast Sarah Marco Angkat di YouTube. Jangan lupa subscribe juga ya. Follow Instagram @SarahMarcoAngkat untuk tahu update-nya.
5: You're listening to

0: lagi di tanggal 24 sampai 26 Juli 2026.
1: Free entry. Untuk informasi lebih lengkap, cek Instagram @mumsweetmums. Mums with Mums Festival 2026, Becoming Her.
2: Disponsori oleh NJS Go dan didukung oleh RH, Pure Premium Care, Charles & Keith, Bank Indonesia, Karya Kreatif Indonesia, Lila Baby, Lila, Pure Pau Pau, Cos RX, Sukin, Jemistry, Wash Day, Speaks to Me, Karasan, JBL, Daria Pro, dan Nusaka.
1: Official Buzzer Curator, Geng Berniaga, dan Official Venue, One Satrio Kuningan.
3: Gaya Music Festival kembali hadir di The Gaya Hotel Bandung. Nikmati dua hari penuh harmoni dan keindahan musik dari musisi tanah air seperti Ran, Gigi, Teddy Aditya, Little Fingers, Kebibit, Karimata featuring Tiara Effendi, Adikara, dan Love Is. Tanggal 14 dan 15 Agustus 2026, tersedia tiket harian mulai dari Rp500.000 atau paket bundling yang sudah termasuk akomodasi eksklusif di The Gaya Hotel Bandung dan akses ke festival. Kapasitas terbatas, pesan sekarang melalui tix.id atau website thegayabandung.com. Gaya Music Festival 2026, Music for All. Untuk informasi, hubungi WhatsApp 0811-2020-0500 atau Instagram @gayamusicfest dan @thegayabandung.
4: This is the Rockin' Life, where everyone can be a rock star.

0: sih jadinya kalau Marco Randy dan Sarah Tobing ngobrol nggak pakai filter di sebuah podcast? Kita bisa tonton dan dengarkan langsung di Sarah Marco Angkat. Episode kali ini mereka mengangkat topik What a Man Wants, What a Man Needs.
1: Kita itu sebagai laki-laki gak selamanya bisa kuat. Kadang-kadang kita juga pengen disayang.
2: Iya.
1: Dibayiin, tahu gak dibayiin?
3: Coba dibayiin.
4: Ngomong, dimomong.
1: Iya, disayang-sayang. Iya, buat perempuan kita suka digituin, diberi perhatian lebih ketika kita membutuhkan. Tapi jangan berlebihan karena too much gak sih kalian?
2: Iya.
1: Terus lebih appreciate cowok lucu.
2: Kenapa?
1: Karena if I can make you giggle, I can make that jiggle.
4: Men, terima kasih.
0: Dengerin langsung full podcast Sarah Marco Angkat di YouTube. Jangan lupa subscribe juga ya. Follow Instagram @SarahMarcoAngkat untuk tahu update-nya. Rocking your day with the best playlist in town. It's me.

finds you. TRL. Where everyone can be a rock star.

0: is TRL.
1: The Rockin' Life. Rockin' you all day long. But if
2: you love. Udah siap nonton Rex Orange County, Tudor Cinema Club, Code Line, dan artis internasional lainnya? Southeast Asia's leading music festival, La La La Fest 2026 is back. Nikmati penampilan dari Rex Orange County, Tudor Cinema Club, Hon, Flow, Steve Lacy, Beavers, Farewell Show, Code Line, dan masih banyak musisi internasional lainnya. Nikmati juga art installation dan visual experience khas La La La Fest yang selalu memorable di festival ini. Tanggal 22 dan 23 Agustus 2026 di G Expo Kemayoran Jakarta. Buat info lebih lengkap dan tiket bisa langsung cek www.lalalafest.com. La La La Fest 2026. See you under the stars.

0: ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Another World Cup, another underdog story.
0: Rockin' Sports.
1: Bareng gue Danar Kalingga, kita bakal ngomongin soal Piala Dunia 2026 yang lagi berjalan sekarang. Setiap Piala Dunia selalu punya cerita tim underdog. Kroasia pernah sampai final di tahun 2018. Maroko bikin sejarah ke semifinal. Di tahun ini, banyak nih yang penasaran siapa kuda hitam berikutnya. Karena makin banyak negara peserta, makin besar juga peluang muncul cerita yang gak terduga. Tim yang awalnya diremehin, tiba-tiba bikin negara besar pulang lebih cepat. Pertanyaannya, kalau harus pilih satu negara, siapa nih yang menurut lo bakal jadi kuda hitam Piala Dunia 2026? Kalau gue sih Norwegia. Kalau lo siapa?
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL, the Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
2: The Rockin' Life is on.

0: ready.
1: Get ready.
0: It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
2: Katanya film horror Backrooms yang ditungguin banyak orang ternyata jelek. Emang iya?
0: Rockin' Hype.
2: Hai Rockstars, waktunya bahas film lagi barengan Dewi Hanafi. Film horror Backrooms udah tayang di bioskop dan banyak yang bilang kalau film ini gak sesuai ekspektasi mereka. Selain karena slow burn, elemen horror di film ini emang beda dari biasanya. Bayangin, horornya tuh bukan dari jump scare yang tiba-tiba setan muncul di depan muka lo, tapi lo dibikin gak nyaman dengan konsep liminal space, di mana lo tersesat di tempat asing yang terasa familiar, tapi sepi, kosong, dan kayaknya gak berkesudahan.
3: I found something.
4: Okay. Did you find?
3: Found a place. It's massive in there. It just goes on and on and on. All these rooms. This place built them. Actually, more like it remembers them. And the more times it remembers something, the less it does.
2: Wah, apakah benar film ini endingnya bikin bingung? Ada yang bilang iya, tapi ada juga yang bilang film ini bagus banget karena punya makna tersirat di belakangnya. Mungkin sebelum nonton, biar ada gambaran, lo bisa nonton dulu deh YouTube series The Backrooms yang ada di channel Kane Pixels. Yang pasti, gue kasih tips sedikit nih untuk lo yang mau nyoba nonton ini di bioskop. Pastiin nontonnya nggak dalam keadaan capek, fokus, dan perhatiin detail-detail yang ada di setiap scene-nya. Selamat nonton ya!
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
5: You're listening to T.

0: Mau ke Ciwok? Ah, soalnya banyak yang baru.
1: Sekarang Amanda Supermarket dan Tizi sudah resmi buka di Ciwok.
0: Jalan-jalan bareng keluarga makin seru dan lengkap. Terus, ada apa lagi nih?
1: Sekarang Ciwok juga punya aplikasi yang bikin pengalaman belanja makin seru. Kamu bisa jadi member loyalty, kumpulkan poin dari setiap transaksi, dan tukarkan dengan berbagai hadiah menarik. Aplikasinya sudah tersedia di Play Store dan App Store.
0: Belanja jadi makin untung ya.
1: Makin untung lagi, setiap belanja minimal 100 ribu, kamu juga akan mendapatkan satu kupon undian berhadiah mobil listrik yang akan diundi hingga Desember nanti. Sepanjang Juli juga ada banyak event menarik. Tanggal 3 sampai 12 Juli hadir Festival Sentra Industri serta Festival All About Tahu dan Jajanan Bandung. Ada juga pameran furniture tanggal 3 sampai 12 Juli, pameran fashion sepanjang bulan Juli, dan live music setiap Selasa dan Kamis mulai pukul 5 sore. Untuk informasi lebih lengkap dapat mengunjungi Instagram dan TikTok @cihampelaswalk. You are listening to TRL, The Rockin' Life.

0: This is TRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.
1: Kalau satu weekend bisa diisi dengan shopping, hunting real love, nonton live podcast, sampai jajan sepuasnya, kenapa harus pilih salah satu? Karena semuanya ada di Moms with Moms Festival 2026, Becoming Her. Tanggal 24 sampai 26 Juli 2026 di Wan Satrio Kuningan. Nikmati beberapa aktivitas seru. Mulai dari live podcast bersama Tora Sudiro, Titi DJ, Naomi Julia Sugianto, CEO NJS Gold, dan Aldi Taher di tanggal 25 Juli 2026. Ada juga Curated Bazaar, MSM Prelove, Kinoskina Prelove, dan masih banyak lagi di tanggal 24 sampai 26 Juli 2026. Free entry. Untuk informasi lebih lengkap, cek Instagram at Moms with Moms. Moms with Moms Festival 2026, Becoming Her.
2: Disponsori oleh NJS Go dan didukung oleh RH, Pure Premium Care, Charles & Keith, Bank Indonesia, Karya Kreatif Indonesia, Lila Baby, Lila, Pure Pau Pau, Kos RX, Sukin, Jemistry, Wash Day, Speaks to Me, Karasan, JBL, Daria Pro, dan Nusaka.
1: Official Bazaar Curator, Geng Berniaga, dan Official Venue, Wan Satrio Kuningan.

finds you. TRL. Where everyone can be a rock star.

0: ready.
1: Get ready.
0: It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
2: Bikin kulit gak kusam dan sehat di cuaca kemarau itu gak susah kok. Asalkan ikutin trik ini.
0: Rockin' Style.
2: Halo, Sarzani di Rockin' Style. Cuma butuh waktu 30 hari aja kok buat sabar nunggu regenerasi kulit secara alami. Penelitian yang dilakukan oleh para ahli dermatologi dan lembaga kesehatan seperti American Academy of Dermatology menyatakan bahwa sel kulit mati terluar berganti setiap 28 hingga 40 hari tergantung pada usia seseorang. Biar semakin maksimal ngerawat siklus pergantian kulitnya, eksfoliasi adalah salah satu kunci penting untuk tetap ngejaga kulit sehat, bebas kusam, dan jerawat. Terutama di kondisi perubahan cuaca menuju kemarau ekstrim. Dimulai dengan lakuin secara rutin 1-2 kali eksfoliasi dalam 1 minggu. Bisa pakai scrub atau bahan chemical eksfoliasi seperti kandungan AHA atau BHA. Dan yang paling penting adalah penggunaan pelembab setelah melakukan eksfoliasi dan sunscreen dengan minimal SPF 30+. Satu lagi, sebelum tidur, kunci kelembapan dengan pelembab tambahan bertekstur gel krim yang kaya hidrasi yang mengandung ceramide atau hyaluronic acid. Dan berikutnya, jangan pakai serum retinol atau vitamin C bersamaan dengan eksfoliasi.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
3: You're listening to

0: ERL. The Rockin' Life. Where everyone can be a rockstar.
1: Driving Dive. Hello.
2: Selamat sore warga tanah air, warga DKI Jakarta yang sangat amat kami cintai. Semangat bekerja hari ini.
1: Hah? Berantakan.
2: Hatinya berantakan, hatinya bentar lagi berantakan. kabarin dong lagi ada di mana sekarang, lo bisa absen, lagi nyetir ke daerah mana, baru pulang kantor atau mau berangkat bekerja.
1: Betul.
2: Lo kasih tahu kita via Dekas WhatsApp.
1: Lagu bisa di 0821 19 0821.
2: Salah. 0815 19 8768.

0: Raven Dive, ada Sarah Tobing, Sarah Zani menemani lo sampai nanti jam 7 malam.
1: Betul sekali teman-teman. Ini ada satu studi yang dilakukan oleh orang-orang Norwegia. Ih, orang-orang negara maju ya.
0: Kita kapan ya?
1: Ih, nanya gue aja baru lahir. Gue baru 30 tahun di sini.
0: Wow.
1: Gak tahu apa-apa gue.
0: Masya Allah.
1: Jadi di Norwegia ada studi yang dilakukan oleh Norwegian University of Science and Technology. Menemukan bahwa aktivitas otak jauh lebih kompleks saat seseorang menulis dengan tangan dibanding ngetik. Hal ini terlihat dari rekaman aktivitas otak menggunakan EEG alias elektroencefalografi ya. Nah, saat menulis otak harus mengkoordinasikan gerakan tangan, benar, membentuk setiap huruf sekaligus memproses informasi yang sedang dipelajari. Kombinasi proses tersebut membuat lebih banyak jaringan otak aktif sehingga membantu pembentukan memori dan pemahaman.
0: Makanya gitu. Kenapa kalau misalnya kita ke psikolog terus disuruh ngobatin jurnalnya,
1: jurnaling kan? Betul. Atau kalau misalnya nulis itu agak repot, coba main gendang. Itu kan kiri kanan. Main gendang, main drum gitu.
0: Tak.
1: Jadi kiri kanan tuh apa namanya?
0: Balance ya.
1: Balance gitu, jangan kanan doang balance, kirinya dibiarin. Jangan ter gitu lagu deh.
2: Sometimes all you need is that one perfect song on that perfect drive. Grab and Jive continues right after this.
3: This is TRL.

0: Jakarta yang mau dapat pembebasan PBB 2026, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek ISPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @humas_pajak_jakarta.
1: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
2: You drive, we bring the jive. Drive and jive. Only on The Rockin' Life.

0: Halo, nama saya Sarah Tobi.
1: Hai, lagi pegel-pegel. Biasanya kalau gue pijit. Sarah Tobi ngapain?
0: Saya WhatsApp orang lah.
1: Enggak, ke psikolog lah. tapi ngomongin soal si kretek-kretek, gue tuh kan sebetulnya salah satu orang penasaran soal si bunyi kretek itu kan.
0: Iya.
1: Walaupun sampai sekarang kayaknya gue gak pernah berani untuk ngelakuin itu.
2: Nama kerennya apa, Boy?
1: Hah?
0: Psikoprapati.
1: Psikoprapati.
0: Suaminya
1: Aurel Moremans. Bener.
3: Tyler.
0: Psikoprapati. Ya itulah pokoknya.
1: Susah banget ya, tapi katanya itu tuh sebetulnya bukan bunyi tulang tahu.
2: Oh iya betul,
1: berarti
2: bukan.
1: Ketika jari, lutut, leher lo tuh digerakin, tekanan dalam cairan pelumas sendi itu berubah jadi tiba-tiba gitu. Dan perubahan ini tuh membuat gas yang larut di dalam cairan tersebut ngebentuk gelembung kecil. Jadi kayak meletus peletuk gitu kan maksudnya kan. Yang akhirnya keluar bunyi kretek gitu. Dan bunyi itu tuh bukan dari tulang, ingat ya, yang saling bergesekan, justru sendi yang sehat itu dilapisi tulang rawan dan cairan sinovial yang berfungsi mengurangi gas

0: gesekan saat bergerak.
1: Nah, kretek-kretek ini biasanya, aduh,
0: apa tuh? Coba keluarkan dong ilmu kedokteran lo.
1: Boy.
0: Kan
1: boy.
0: Lu belajar.
1: Oh iya benar.
0: Film.
1: Boy, benar. Jadi biasanya kalau lu tuh rajin olahraga, biasanya ada yang namanya sport massage. Nah, yes, sport massage itulah yang bisa bikin lu tuh lebih gitu.
0: Apa tuh?
1: Lebih enak gitu.
0: Gerakannya gimana?
1: Ah,
0: lagi?
1: Weh, udah nama
0: lagi.
1: Gua,

0: Drive and Jam, Sarah Tobing dan juga Sarah Zani. Di jam berapa nih? Jam 6 ya?
1: 5 dong.
0: Setengah 6 ini kalau lo lagi di jalan, mau pulang ke rumah atau mau nyamperin siapa gitu ya,
1: mau olahraga kan ini jam-jam
0: mau,
1: pulang
0: mau
1: pulang
0: olahraga bener-bener pulang kantor anaknya olahraga bener. Bener biasanya tuh
1: nge-gym
0: pilates gitu, yoga. Padel, yoga, lari, iya. Muay Thai, renang, catur.
1: Udah
0: gitu kan. Nah, enaknya kalau bisa lo di jalan tuh jangan bengong-bengong bae gitu. Lo request ngapa biar kita tuh akrab gitu. Human connection is very important.
1: Atau seenggaknya kayak bikin perasaan lo tuh release. Jadi macet-macet juga ya udah lah, enggak apa-apa.
0: Iya.
1: Gitu. Lo bisa langsung WhatsApp ke kita sih sebetulnya, di mana sih, Sar?
0: Di 0815 1987 6876.
1: Atau bisa dong kita DM juga di @therockinglife.jkt. You drive, we bring the jive. Drive and jive. Only on The Rockin' Life.

0: ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: 4 tahun sekali, dunia bukan cuma mencari juara baru, tapi juga superstar baru.
0: Rockin' Sport.
1: Balik lagi sama Danar Kalingga di Rockin' Sport. Kita bahas soal Piala Dunia yang selalu melahirkan bintang baru. Tahun 2014, ada James Rodriguez yang tiba-tiba jadi sorotan dunia. Di tahun 2018, ada Kylian Mbappe yang bantu Prancis jadi juara dunia di usia 19 tahun. Dan di tahun 2022, dunia makin mengenal nama-nama seperti Jude Bellingham sampai Enzo Fernandez yang jadi Young Player of the Tournament. Karena setiap Piala Dunia, selalu ada satu nama yang performanya meledak di waktu yang tepat. Dan dari situlah, perjalanan menuju status superstar biasanya dimulai. Kira-kira siapa yang bakal jadi superstar baru berikutnya di Piala Dunia 2026? Apakah Lamine Yamal, Endrick, atau Cristiano Ronaldo?
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
2: The Rockin' Life is on.

0: Girlfriend Jai,
1: Vanessa Lobing, Sarah Zani. Di sini nemenin lo sampai nanti jam 7 malam.
0: Selamat datang di Drive and Jeff Talks.
1: Capek nih.
0: Kenapa ya, Bu?
1: Gak tau, gue kan belakangan ini kayak aneh banget. Gue gak bisa naik kayak ojek online yang mobil tuh gue lagi gak bisa, Sar.
0: Jadi, karena?
1: Mual.
0: Jadi lagi hamil, Sarah Zani lagi hamil, BDW.
1: Jadi gue cuman bisa naik angkutan umum kayak misalnya MRT, LRT, KRL, ojek online motor gitu. Jadi kayak
0: kalau mobil tuh ini mabok ya.
1: Bawaannya taksi juga enggak bisa.
0: Orang zaman-zaman dulu ya, zaman-zaman kecil, Neng. Jadi Radio Bandung nih. Iya, gue waktu zaman kecil juga enggak bisa naik taksi karena mual.
1: Kenapa ya?
0: Gue enggak tahu.
1: Bawaan
0: sih.
1: Aja.
0: Aromanya
1: sama
0: tuh,
1: cara nyetir sih. Mungkin kalau gue nyetir sendiri gue biasa aja.
0: Oh,
1: jadi kayak cara nyetir orang.
0: Gue kalau misalnya duduk di belakang, jadi gue harus duduk di depan.
1: Oh, apalagi nyetirinnya kalau oke ya.
0: Iya, benar. Gue sensitif banget ya sama orang nyetir.
1: Gue kan.
0: Iya, santai. Gue aja yang sensitif. Salah. Gue maaf.
1: Tapi ngomongin soal angkutan umum kan kayak basic manners tuh penting banget tau. Belakangan tuh soalnya di tret rame banget.
0: Contoh.
1: Kayak orang-orang antri. Andri, kalau misalnya angkutan naik MRT gitu-gitu kan kita gak boleh di tengah kan, harus di samping tuh.
0: Oke.
1: Nah sekarang tuh banyak banget orang-orang yang kayak semakin bodo amat untuk ngelakuin itu. Jadi mereka tetap gak ngeduluin orang yang keluar dari si angkutan umumnya.
0: Oh gitu.
1: Gitu. Dan itu kayaknya lagi dibahas terus-terusan di thread sih.
0: Oh, di thread rame?
1: Rame banget.
0: Coy, kita ngomongin basic manners aja yuk, supaya semakin saling mengingatkan gitu kali ya. Ini kan pinter. kondisinya kita sekarang lebih ini nih. Kayak senggol bacok di kiri kanan atas bawah tuh kayaknya penuh dengan tekanan dan nggak oke banget gitu loh.
1: Stress.
0: Jadi kita sharing aja di sini. Yeah. Rockstar, menurut lo apa hal-hal yang menurut lo, mengulang kata menurut lo, kayak nggak prasiaran. Hal-hal apa yang menurut lo sebenarnya tuh basic manners, bare minimum. Mm-hmm. Dan semua orang harusnya sudah mengerti.
1: Otomatis itu tuh udah di luar kamus isi kepala lo. Bisa lo nanti kasih tahu sama kita jawabannya apa.
0: Di WhatsAppnya di
1: 0815 1987 6876.
0: Betul. Atau boleh juga di sosial media kita di therockinlife.jkt.

0: DRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.
1: Drive and Jive, Sarah Topin dan juga Sarah Zani yang nemenin lo sampai jam 7 malam nanti. Konon katanya di Threads tuh ada satu topik yang cukup ramai dan cukup seru untuk diperbincangkan, yaitu mengenai basic manners di public manapun, transportation. Tapi kita hari ini, sore hari ini tuh ngomongin tentang basic manners di segala aspek ya, Neng.
2: Betul, kehidupan lo.
1: Asik.
2: Ya maksudnya ya dong.
1: Asik, ya benar coy.
2: PDKT misalnya,
1: aduh kurang.
2: Sesuatu yang kayaknya kayaknya ini enggak perlu dikasih tahu, lo harusnya udah tahu deh.
1: Iya benar, parah, setuju parah, nyampe gila.
2: Coba suruh WhatsApp, Sar.
1: Suruh WhatsApp deh. Apa menurut lo yang basic manners dan semua orang harusnya udah ngerti dan gak harus dibilang lagi? Lo WhatsApp di 0815 1987 6876.
2: Atau bisa DM ke Instagram kita @therockinlife.jkt.

0: FNJ pada Sarah Zani, Sarah Tobing masih ngebahas soal basic manners.
1: Basic manners.
0: Ini tuh udah paling apa ya, hal lumrah, lo gak usah dikasih tahu tuh lo udah harus tahu ngapain gitu. Nah, sambil kita nunggu jawaban dari Lorok Stars, kita coba colek wanita Batak saat ini.
1: Cewek. Halo Horas Majo juga.
0: Kan,
1: apa nih? Aduh, saya di interview lagi Mas Sarah Zani. Kenapa?
0: Bukan, ya maksudnya kan lo adalah orang yang sangat aware sama attitude, ya kan? Kenapa ketawa lo?
1: Bener,
0: selalu selama ini bener. Lo selalu mengingatkan soal attitude. Yeah. Apalagi kalau misalnya Sarah Tobing ingat zaman-zaman PDKT, terus mampus udah gitu gue. Kayak berteman, ketemu banyak orang. Kayaknya yang menurut lo hal basic orang manusia pada umumnya, manusia ya,
1: iya manusia
0: harus tahu tanpa dikasih tahu tuh apa sih, Sar?
1: Jika lo sedang saling berdekatan gitu kan, adalah kalanya jika ini apa, kalau antum punya otak gantian bayarnya gitu. Maksudnya jangan bumbulu.
0: Kalau makan
1: tapi harusnya bukan harusnya juga sih, basic manners for a man, for a gentleman. Harusnya, bukan harusnya juga sih, karena gimana ya cara ngomongnya ya, from the very first beginning, kalau misalnya it's gonna be serious for longer time, kayaknya harus di-tackle oleh laki-laki, bukan gue mulu
0: tanggung jawab
1: gitu. Jadi jangan tiba-tiba bengong gitu. Kalau bengong kan gue yang gak enak sama mbaknya udah keluarin ini. Masa bengong?
0: Coba kita lurusin lagi. Jadi kalau konteksnya lagi PDKT, pokoknya semua hal yang berkaitan sama tanggung jawab,
1: iya,
0: laki-laki lah yang
1: laki-laki seharusnya. Nanti kalau pihak perempuan itu akan memberikan ketenangan dan kenyamanan gitu loh.
0: Doa seorang perempuan
1: itu loh. Itulah maksud gue.
0: Lepasin.
1: Jangan. Kesian sorok.
0: Oh bukan, maksudnya apanya? Lepasin.
1: Oh, lepasin gue deh.
0: Kasian.
2: Sometimes all you need is that one perfect song. On that perfect drive. Drive and Jive continues right after this. You are listening to

0: Kalau satu weekend bisa diisi dengan shopping, hunting pre-love, nonton live podcast, sampai jajan sepuasnya, kenapa harus pilih salah satu? Karena semuanya ada di Moms with Moms Festival 2026, Becoming Her. Tanggal 24 sampai 26 Juli 2026 di One Satrio Kuningan. Nikmati beberapa aktivitas seru. Mulai dari live podcast bersama Tora Sudiro, Titi DJ, Naomi Julia Sugianto, CEO NJS Gold, dan Aldi Taher di tanggal 25 Juli 2026. Ada juga Curated Bazaar, MSM Pre-Love, Kinos Gina Pre-Love, dan masih banyak lagi di tanggal 24 sampai 26 Juli 2026. Free entry. Untuk informasi lebih lengkap, cek Instagram at Moms with Moms. Moms with Moms Festival 2026, Becoming Her.
1: Disponsori oleh NJS Go dan didukung oleh RH, Pure Premium Care, Charles & Keith, Bank Indonesia, Karya Kreatif Indonesia, Lila Baby, Lila, Pure Pau Pau, Cos RX, Sukin, Gemistry, Wash Day,

0: Sarah Tobing dan juga Sarah Zani di Drive and Jive. Dan sekarang kita lagi ngobrolin tentang basic manner.
1: Yeah.
0: Menurut lo basic manner apa yang seharusnya sudah pada tahu, tapi kok masih harus dibilangnya ini? Harus secara harafiah dikasih tahu. Coba dari ini dulu, Mojang Bandung.
1: Kalau gue sih kayaknya ini bukan agree to disagree, tapi harus agree semua. Ketika lo minjem uang, jangan nunggu ditagih, lo harus bayar sih coy.
0: Betul.
1: Maksudnya itu kan sesuatu yang kayaknya sangat sensitif dan lumrah sekali untuk dilakukan. Betul. Ya. Dan ini gue bilang sama, ya gue gak bilang sama siapa yang berhutangnya, sama lo aja nih ya, yang
0: wow,
1: mungkin kayak ya mungkin someday akan butuh bantuan yeah orang. Pokoknya sebelum tenggat waktu, cie gitu, sebelum lo ditagih, sebelum lo disindir di threads atau waduh di story, cobalah ada itikad baik untuk misalnya kayak, gue bayar ini, kalaupun telat juga ngomong aja.
0: Iya betul betul, yang penting ngobrol aja bang.
1: Betul, gitu. Bahkan mungkin beberapa orang termasuk gue sih, salah satu orang yang kayaknya kalau misalnya gak apa-apa lo nggak bayar tapi lo ngomong.
0: Iya betul,
1: wah. Gue sih akan kayak dengan sangat menghargai
0: betul
1: dan kayak okay.
0: Respect.
1: Iya gitu, daripada misalnya kayak sosok ketemu nggak ada, nggak ada salah, iye, terus kayak main padel bareng ganti aduh handphone lah, kok kayak
0: tapi itu cerita-cerita kayak cerita-cerita di threads ya
1: nggak? Nggak, tapi itu tuh realita terjadi di gue juga sebetulnya Sar, jadi gue lagi mau lagi duit.
2: You are listening to TRL, The Rockin' Life.

0: Sometimes all you need is that one perfect song
1: on that perfect drive.
0: Grab and Jive continues right after this.
2: Setiap hidangan punya cerita, setiap hotel punya standar, dan dibalik setiap pengalaman terbaik selalu ada inovasi yang menggerakkan industri. Kalau kamu adalah pelaku industri hospitality, food and beverage, atau sedang mencari peluang bisnis baru, ini tempat yang wajib kamu datangi. Food and Hospitality Indonesia 2026, the 20th Indonesia's leading international hospitality, food and beverage trade exhibition, a thrilling journey of excellence that celebrates the new and ignites the future. Berlangsung dari 21 sampai 24 Juli 2026 di G Expo Kemayoran Jakarta bersama Hotelex Indonesia, Fine Furniture and Deco Asia, Hotel Shop Design and Supply Asia, serta Propak Indonesia. Temukan ribuan produk dan inovasi terbaru, bangun koneksi dengan supplier, buyer, dan para decision maker, serta ikuti FHI Business Matching, Indonesia Coffee Competition, Culinary Talk, Wine Masterclass, World Fashion Drinks Competition Indonesia Division, Seminar, Networking Sessions, dan masih banyak lagi. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi www.foodhospitalityindonesia.com dan dapatkan tiketnya sekarang melalui bit.ly/FHI2026ATS. Food and Hospitality Indonesia 2026, where hospitality meets innovation. A thrilling journey of excellence that celebrates the new and ignites the future. See you there.
3: This is TRL.

0: Sarah Tobing.
1: Halo.
0: Dan juga Sarah Zani di Drive and Jive. Selamat datang di Drive and Jive Talks. Ini kita ringan-ringan aja lah.
1: Iya.
0: Kan jangan terlalu ketat-ketat kali kepala disuruh berpikir. Ah, capek aku.
1: Tapi
0: kan.
1: Tapi bisa buat kalau lo pengen nyindir orang sih.
0: Iya,
1: ya maksudnya kan ini sesuatu yang kayaknya tuh bukan cuma ngasih tahu doang, tapi memang yang nyindir. Karena banyak orang yang gak pernah paham basic-basic manners itu loh.
0: Iya, basic manners itu kita bukan lagi ngobrol tentang ini lagi ya, maaf dan terima kasih dan salam sapa. Itu another menurut gue udah bare minimum parah. Another level of basic manners itu kayak contoh, ini sih yang gue lakukan kalau gue habis makan. Apa ini tuh? Contoh aja ya. Kalau misal gue lagi makan di restoran itu, biasa piringnya gue kumpul di tengah.
1: Betul, dibersihin otomatis
0: dibersihin
1: aja.
0: Tisu-tisunya dikumpulin. Bener-bener. Memang tidak ada yang suruh sayang. Cuma kan alangkah baiknya kalau misalnya kita tuh meringankan beban pekerjaan orang. Barang cuma 5 menit aja loh.
1: Atau enggak kalau misalnya kita naik taksi atau ojek online yang mobil, nutup pintunya tuh gak usah dibanting.
0: Oh iya bener.
1: Itu kan sebenarnya sesuatu yang kayaknya basic banget gak sih untuk lo lakuin ya kan?
0: Iya betul.
1: Ngejaga iya barang orang yang kayak mungkin
0: iya jangan dibanting-banting kali kalau nggak sengaja kebanting minta maaf lah
1: atau kalau misalnya lagi emosi juga sorry gitu.
0: Iya maaf aja lah ya kita kan lagi begini negara kita ini lah boy apa menurutmu kayak ini apa drive and jump sibol gak menurut lo basic manners dan semua orang harusnya udah ngerti itu apa. WhatsApp
1: coba
0: di mana
1: 0815 1987 6876
0: atau ke sosial media kita di therockandlife.jkt.
2: You drive, we bring the jive. Drive and Jive, only on The Rockin' Life.

0: sih jadinya kalau Marco Randy dan Sarah Tobing ngobrol nggak pakai filter di sebuah podcast? Kita bisa tonton dan dengarkan langsung di Sarah Marco Uncut. Episode kali ini, mereka mengangkat topik The Relationship Ends Before the Breakup Happens.
1: Kalau PDKT sama satu cowok, itu lebih buang waktu. Kalau nggak cocok.
2: Kalau nggak cocok ya iya.
1: Bukan, misalnya PDKT yang normal berapa lama?
2: Ya, 2-3 bulan lah.
1: Tapi gagal mulu 4 kali. Terus setahun, buang waktu. Iya kan? Iya kan? Lah,
3: nah, iya kan? Jadi kan harusnya ketika gagal itu coba direkonsiliasi
4: iya,
3: lagi.
4: Lu makanya habis gagal
3: dicek iya, apa yang salah, didiskusikan. Kemarin kita kenapa?
1: Ya udah diblok.
0: Dengerin langsung full podcast Sarah Marco Uncut di YouTube. Jangan lupa subscribe juga ya. Follow Instagram @sarahmarcouncut untuk tahu update-nya. Rocking your day with the best playlist in town. It's me.

0: Drive and Jive.
1: Halo. Kok saya lupa ada Sarah Zani dan juga Sarah Tobing. Betul. Di Drive and Jive Talk sore hari ini. Kita lagi ngobrolin tentang
0: basic manners
1: yang ternyata menurut Sarah Zani tuh di threads
0: rame
1: kemarin
0: loh.
1: Sempat seru untuk diomongin kan.
0: Sampai sekarang masih rame sih.
1: Karena ternyata soalnya basic manners itu ini ya, enggak rata, dan menurutku basic manners itu memang tidak seharusnya ditegur lagi orang.
0: Karena ini sih, menurut gue tuh mungkin, tapi ini mungkin bisa salah ya, kayak tumbuh kembang lo di mana sama siapa tuh kan.
1: Betul.
0: Beda ajaran kan.
1: Baca buku yang sama kita kan. Baca
0: yes.
1: buku Montessori.
0: tapi maksud gue, di zaman sekarang kita gak ada salahnya untuk ngingetin orang
1: yes,
0: punya
1: betul.
0: Satu panduan yang sama gitu.
1: Bener.
0: Karena itu sesuatu yang kayaknya common juga untuk dilakukan apalagi di Jakarta
1: ya,
0: gitu
1: ya,
0: loh
1: ya. Oh sama ini basic manner yang ini banget
0: apa
1: nih apa seringkali terjadi di industri
0: apa
1: kita
0: tuh? Apa tuh? Industri yang mana nih? Kan kita
1: di dua industri itu.
0: Oh, iya,
1: di tiga industri
0: iya,
1: itu
0: iya, iya, iya.
1: Kadang-kadang kalau misalnya orang apa namanya lagi nongkrong atau lagi berada di suatu tempat yang kayak lagi rame-rame gitu, gue tuh rada nggak nyaman kalau nyalain kamera pakai flash.
0: Oh itu nggak,
1: maksudnya
0: iya
1: video,
0: dong, iya,
1: kan?
0: Iya.
1: Video udah gitu, halo gini, maksud gue
0: izin dulu,
1: izin aja. Eh gue videoin ya gitu aja. Gitu
0: tapi
1: kan.
0: Sumpah deh itu kan sesuatu yang kayaknya harusnya common ya, menurut gue sih.
1: Iya.
0: Wah pasti ada ya?
1: Ada. Maksudnya kayak. Ada orang yang gak mau kelihatan gitu misalnya. Bener. Atau ada orang yang lagi ini. Sebenarnya gak apa-apa, kalau kita deket banget gak apa-apa.
0: Enggak, tapi kalau deket banget juga sebaiknya ngomong sih. Karena kan kita lagi, takutnya lagi gak dandan, lagi
1: iya,
0: gak apa-apa.
1: Ada orang kan taraf insecure-nya beda-beda sayang. Jadi kalau bisa nanti aja kalau udah selesai, pada mau pulang, buat, kita foto yuk. Nah, gak usah
0: kode-kode.
1: Iya, gak usah video-video gitu kali, apapun di video. Izin lah.
0: Ya gue tahu sih nyari numbers dan viral tapi gak gitu caranya. Sorry. Tapi mendingan sekarang kita langsung colek aja yang masuk WhatsApp. Ada Sinta. Hai Sinta. Sinta katanya kalau mau naik lift
1: yes.
0: kasih orang keluar dulu baru masuk.
1: Oh, betul,
0: gitu ya.
1: Betul.
0: Jangan pintu baru kebuka langsung nyelonong aja. Sama nih halnya kayak di MRT atau LRT sering banget kejadian kayak gini.
1: Cuma itu aku setuju. Setuju Sar. Kalau misalnya di KRL, 7 tahun lalu yang gue masih zaman-zaman naik KRL.
0: Kuliah ya?
1: Iya, kuliah gue udah berapa belas tahun yang lalu.
0: Sorry.
1: Kita tuh agak jauh loh bedanya.
0: Sorry.
1: Itu kalau misalnya diterapkan kayak gini, gak naik kita.
0: Oh, karena
1: cepat sekali.
0: Tapi kalau itu kayaknya sampai sekarang
1: masih makanya.
0: Berarti ini konteksnya untuk MRT deh kayaknya. Karena kalau LRT kayaknya agak susah nih.
1: Iya, beda. Tapi iya, sebenarnya kan? Ini tuh harusnya diterapkan di semuanya. Cuma balik lagi, apa yang terjadi di lapangan kadang itu tidak sesuai dengan teori.
0: Bener.
1: Gitu. Jadi kita semua kan lagi mencoba untuk bertahan hidup ya.
0: Atau minimal
1: apa?
0: Priority.
1: Iya, kursi prioritas.
0: Betul,
1: orang-orang dengan kondisi tertentu yang harus kita dahulukan. Gitu. Thank you Sinta udah WhatsApp. Kita lanjut ke Rio.
0: Hai Rio.
1: Di transportasi umum, kalau emang lihat penumpang prioritas ya tolong
0: tuh
1: dibantulah
0: kan?
1: Untuk dikasih tempat duduk. Walaupun ngerti sama-sama capek, tapi kan kesian juga. Dan kan udah ada tempat duduk khusus prioritas juga.
0: Nah ini tuh
1: bener
0: susah,
1: memang. Susah banget, apalagi itu tadi yang terjadi di kondisi lapangan. Semua orang tuh capeknya tinggi gitu, top tier banget.
0: Gak terbendung gitu loh.
1: Iya, kayak kalau misalnya di KRL nih turun di mana ya?
0: Tanah Abang.
1: Gila orang-orangnya tuh.
0: Gila. Kayak orang dikejar zombie.
1: Ih, orang-orang yang turun di Tanah Abang, transit di Tanah Abang.
0: Manggarai.
1: Allahuakbar. Itu bener-bener
0: maraton.
1: Yang penting kalau di dua terminal di stasiun itu, yang penting kau naik lah selama sampai tujuan sayang.
0: Jadi pepes gak apa-apa.

0: Raven Jan.
1: Hai, Sarah Tobing dan juga Sarah Zani.
0: Yes.
1: Tadi kita udah bacain WhatsApp yang sudah masuk untuk ikutan ngobrol di Drive and Jive Talks mengenai basic manner di berbagai aspek kehidupan. Yeah. Shout out untuk Rockstar yang mendengarkan di transportasi umum.
0: Yes.
1: Gue special shout out untuk KRL.
2: KRL Manggarai, KRL turun Manggarai, Tanah Abang.
1: Manggarai Tanah Abang yang di Bekasi apa?
2: Ini bekas apa? Green Line deh.
1: Yang aduh gue lupa apa namanya. Sama ini juga nih stasiun BNI Sudirman. Sudirman. Tapi ya sebelum kita closing, satu hal yang gue salutkan dari gerbong perempuan itu kolaborasinya.
2: Kompaknya,
1: kompaknya. Kita tuh benar-benar ayo Neng, masih bisa Neng. Yang penting semuanya
2: cheerleaders.
1: Nah,
2: ya.
1: Bener-bener kayak wah gitu, perempuan-perempuan di gerbong utama.
2: Salut sih gue.
1: Jadi hati-hati yang sekarang lagi di jalan, di transportasi umum maupun di transportasi pribadi ataupun nebeng orang ataupun dianterin orang.
2: Enggak usah orang. Nebeng, naik umum aja udah.
1: Emang kenapa kalau nebeng juga nggak apa-apa?
2: Enggak, kan lagi ramai juga nebeng-nebeng suami orang asal
1: udah. Astagfirullahalazim.
2: Repot. Pacar orang ya kan, suami orang. Nggak boleh. Kalau nebeng sesama gender nggak apa-apa. Kalau udah cross gender jangan
1: ramai nanti. Lagian kadang-kadang yang pacar orang suami orang gak ngomong kalau mereka udah punya pacar atau
2: iya sih.
1: Sarah Tobing pamit ya.
2: Sarah Zani juga pamit
1: besok
2: ya.
1: Besok kita ketemu lagi hari Selasa ya.
2: Kalau Selasa besok ya.
1: Sama Sarah Zani jam berapa, Neng?
0: 11 sampai 1.
1: 11 sampai 1 kalau sama Sarah Tobing dan Marco Randi Drive and Jive hari Selasa dari jam 5 sampai jam 7 malam. Kita berdua pamit.
0: Dadah.
1: Bye.

0: This is TRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.
1: Kalau satu weekend bisa diisi dengan shopping, hunting pre-love, nonton live podcast, sampai jajan sepuasnya, kenapa harus pilih salah satu? Karena semuanya ada di Moms with Moms Festival 2026, Becoming Her. Tanggal 24 sampai 26 Juli 2026 di One Satrio Kuningan. Nikmati beberapa aktivitas seru. Mulai dari live podcast bersama Tora Sudiro, Titi DJ, Naomi Julia Sugianto, CEO NJS Gold, dan Aldi Taher di tanggal 25 Juli 2026. Ada juga Curated Bazaar, MSM Pre-Love, Kinos Gina Pre-Love, dan masih banyak lagi di tanggal 24 sampai 26 Juli 2026. Free entry. Untuk informasi lebih lengkap, cek Instagram at MomsWithMoms. MomsWithMoms Festival 2026, Becoming Her.
2: Disponsori oleh NJS Go dan didukung oleh RH, Pure Premium Care, Charles & Keith, Bank Indonesia, Karya Kreatif Indonesia, Lila Baby, Lila, Pure Pau Pau, Cos RX, Sukin, Jemistry, Wash Day, Speaks to Me, Karasar, JBL, Daria Pro, dan Nusaka.
1: Official Bazaar Curator, Geng Berniaga, dan Official Venue, One Satrio Kuningan.
3: Get ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
4: Kapan lo terakhir kali nonton romantic comedy atau romcom yang heartwarming dan agak-agak bikin mewek juga? Ingat nggak?
3: Rockin' Hype.
4: Dewi Hanafi balik lagi buat bahas cerita-cerita seru seputar dunia film. Ini dia, kalau lagi mencari rekomendasi romcom yang manis untuk ditonton, gue punya pilihannya. Bukan di bioskop tapi ya, ini ada di Netflix, judulnya Voicemails for Isabel.
5: Wait, how does she not know that her sister changed her number?
6: I'm gonna just see what's happening.
5: Hey, Iz, I'm just calling you to ask how am I supposed to do this without you?
7: Here's my better place. Probably slurping face with Heath Ledger as we speak, huh?
5: But I miss you.
8: For a while that it was rough.
9: Isabel died in November. She was just the love of my life.
6: The voicemail's for her dead sister.
10: You gotta tell her.
9: No. This is her way of healing. This is dumb, but I have this fantasy that someone's gonna come and sit down next to me, like I'm Meg Ryan. We lock eyes, then it happens.
6: Sorry, is this seat taken?
4: Jadi, Voicemail for Isabel ini cerita tentang seorang chef bernama Jill yang berjuang menerima fakta kalau adiknya Isabel itu sudah meninggal. Nah, selama hidup mereka berdua ini emang deket banget dari kecil sampai besar ya. Makanya biar gak kesepian dan tetap merasa deket sama Isabel, Jill nih sering ngirimin voicemail ke nomor handphone lamanya Isabel yang ternyata nomor itu sekarang udah dipegang sama seorang cowok ganteng bernama Wes yang pelan-pelan jadi suka sama Jill gara-gara kiriman voicemail-voicemail ini.
3: Rockin' Hype.
4: Tapi namanya juga romcom ya, semua yang terdengar mustahil bisa disulap jadi hal-hal romantis. Ini beneran seperti waktu itu gue bilang di soundtrack, seperti You've Got Mail tapi versi modern days-nya. Yang pasti actingnya Zoe Deutsch dan juga Nick Robinson bikin film ini jadi film paling banyak ditonton di Netflix sekarang.
3: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL, The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.
11: The Rockin' Life is on.

0: satu weekend bisa diisi dengan shopping, hunting pre-love, nonton live podcast, sampai jajan sepuasnya, kenapa harus pilih salah satu? Karena semuanya ada di Moms with Moms Festival 2026, Becoming Her. Tanggal 24 sampai 26 Juli 2026 di One Satrio Kuningan. Nikmati beberapa aktivitas seru. Mulai dari live podcast bersama Tora Sudiro, Titi DJ, Naomi Julia Sugianto, CEO NJS Gold, dan Aldi Taher di tanggal 25 Juli 2026. Ada juga Curated Bazaar, MSM Pre-Love, Kinos Gina Pre-Love, dan masih banyak lagi di tanggal 24 sampai 26 Juli 2026. Free entry. Untuk informasi lebih lengkap, cek Instagram at Moms with Moms. Moms with Moms Festival 2026, Becoming Her.
1: Disponsori oleh NJS Go dan didukung oleh RH, Pure Premium Care, Charles & Keith, Bank Indonesia, Karya Kreatif Indonesia, Lila Baby, Lila, Pure Pau Pau, Cos RX, Sukin, Gemistry, Wash Day, Speaks to Me, Karasan, JBL, Daria Pro, dan Nusaka.
0: Official Bazaar Curator, Geng Berniaga, dan Official Venue, One Satrio Kuningan. Oh,

0: udah siap nonton Rex Orange County, Tudor Cinema Club, Codeline, dan artis internasional lainnya? Southeast Asia's leading music festival, La La La Fest 2026 is back. I would love just to be. Nikmati penampilan dari Rex Orange County, Tudor Cinema Club, Hon, Flo, Steve Lacy, Beavers, Farewell Show, Codeline, dan masih banyak musisi internasional lainnya. Nikmati juga art installation dan visual experience khas La La La Fest yang selalu memorable di festival ini. Tanggal 22 dan 23 Agustus 2026 di G-Expo Kemayoran, Jakarta. Buat info lebih lengkap dan tiket, bisa langsung cek www.lalalafest.com. La La La Fest 2026. See you under the stars.
1: Get ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
2: Daripada pusing mikirin harga tiket pesawat yang meroket gara-gara after naik, mendingan cari hidden gem yang deket-deket aja kali ya.
1: Rockin' Travel.
2: Hai Rockstars, gue Aryo Astungkoro, dan seperti biasa, ini tuh waktunya gue buat ngasih tahu tempat-tempat seru buat lo jalan-jalan. Kali ini gue punya beberapa rekomendasi tempat buat lo yang suka baca buku. Tenang-tenang, deket-deket aja kok, gak usah pakai pesawat. Kalau lo suka tempat yang kecil, intimate, dan gak rame sama banyak orang, lo bisa coba ke Blooks yang ada di Blok S. Tempatnya gak besar dan cocok banget buat lo yang suka hunting edisi kolektor atau buku yang langka. Kalau lo nyari tempat yang luas, banyak buku dan tempat foto-fotonya, lo mesti ke Secret Library-nya Novotel Tangerang BSD City. Tempat ini viral banget, soalnya vibe-nya tuh kayak Starfield Library di Korea. Bukunya udah pasti banyak banget, ada kali 1000 buku di sana. Cuman buat masuk ke sini, lo mesti nginep di situ, karena tempat ini nggak dibuka buat publik. Lumayan kan? Nggak perlu beli tiket pesawat yang mahal. Yang penting, lo bisa healing. Dan TikTok sama Instagram lo tetap update.
1: Get the latest news on lifestyle and entertainment. Only on TRL. The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.
3: Rockin' your day with the best playlist in town. It's me.

finds you. T-R-L. Where everyone can be a rock star.

You're exactly where you need to be. This is TRL.

0: Kalau satu weekend bisa diisi dengan shopping, hunting pre-love, nonton live podcast, sampai jajan sepuasnya, kenapa harus pilih salah satu? Karena semuanya ada di Moms with Moms Festival 2026, Becoming Her. Tanggal 24 sampai 26 Juli 2026 di One Satrio Kuningan. Nikmati beberapa aktivitas seru. Mulai dari live podcast bersama Tora Sudiro, Titi DJ, Naomi Julia Sugianto, CEO NJS Gold, dan Aldi Taher di tanggal 25 Juli 2026. Ada juga Curated Bazaar, MSM Pre-Love, Kinoskina Pre-Love, dan masih banyak lagi di tanggal 24 sampai 26 Juli 2026. Free entry. Untuk informasi lebih lengkap, cek Instagram at Moms with Moms. Moms with Moms Festival 2026, Becoming Her.
1: Disponsori oleh NJS Go dan didukung oleh RH, Pure Premium Care, Charles & Keith, Bank Indonesia, Karya Kreatif Indonesia, Lila Baby, Lila, Pure Pau Pau, Cos RX, Sukin, Jemistry, Wash Day, Speaks to Me, Karasar, JBL, Daria Pro, dan Nusaka.
0: Official Bazaar Curator, Geng Berniaga, dan Official Venue, One Satrio Kuningan.

0: ready.
1: Get ready.
0: It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
2: Bikin kulit gak kusam dan sehat di cuaca kemarau itu gak susah kok. Asalkan ikutin trik ini.
0: Rockin' Style.
2: Halo, Sarazani di Rockin' Style. Cuma butuh waktu 30 hari aja kok buat sabar nunggu regenerasi kulit secara alami. Penelitian yang dilakukan oleh para ahli dermatologi dan lembaga kesehatan seperti American Academy of Dermatology menyatakan bahwa sel kulit mati terluar berganti setiap 28 hingga 40 hari tergantung pada usia seseorang. Biar semakin maksimal ngerawat siklus pergantian kulitnya, eksfoliasi adalah salah satu kunci penting untuk tetap menjaga kulit sehat, bebas kusam, dan jerawat. Terutama di kondisi perubahan cuaca menuju kemarau ekstrim. Dimulai dengan lakuin secara rutin 1-2 kali eksfoliasi dalam 1 minggu. Bisa pakai scrub atau bahan chemical eksfoliasi seperti kandungan AHA atau BHA. Dan yang paling penting adalah penggunaan pelembab setelah melakukan eksfoliasi dan sunscreen dengan minimal SPF 30+. Satu lagi, sebelum tidur, kunci kelembapan dengan pelembab tambahan bertekstur gel krim yang kaya hidrasi yang mengandung ceramide atau hyaluronic acid. Dan berikutnya, jangan pakai serum retinol atau vitamin C bersamaan dengan eksfoliasi.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.
3: The Rockin' Life is on.

0: bersiap nonton Rex Orange County, Tudor Cinema Club, Codeline, dan artis internasional lainnya. Southeast Asia's leading music festival, La La La Fest 2026 is back. I would love just to be. Nikmati penampilan dari Rex Orange County, Tudor Cinema Club, Hon, Flow, Steve Lacy, Beavers, Farewell Show, Codeline, dan masih banyak musisi internasional lainnya. Nikmati juga art installation dan visual experience khas La La La Fest yang selalu memorable di festival ini. Tanggal 22 dan 23 Agustus 2026 di G Expo Kemayoran Jakarta. Buat info lebih lengkap dan tiket, bisa langsung cek www.lalalafest.com. La La La Fest 2026. See you under the stars.
1: You are listening to TRL, The Rockin' Life.

You're exactly where you need to be. This is TRL.

0: Kalau satu weekend bisa diisi dengan shopping, hunting pre-love, nonton live podcast, sampai jajan sepuasnya, kenapa harus pilih salah satu? Karena semuanya ada di Moms with Moms Festival 2026, Becoming Her. Tanggal 24 sampai 26 Juli 2026 di One Satrio Kuningan. Nikmati beberapa aktivitas seru. Mulai dari live podcast bersama Tora Sudiro, Titi DJ, Naomi Julia Sugianto, CEO NJS Gold, dan Aldi Taher di tanggal 25 Juli 2026. Ada juga Curated Bazaar, MSM Pre-Love, Kinoskina Pre-Love, dan masih banyak lagi di tanggal 24 sampai 26 Juli 2026. Free entry. Untuk informasi lebih lengkap, cek Instagram at Moms with Moms. Moms with Moms Festival 2026, Becoming Her.
1: Disponsori oleh NJS Go dan didukung oleh RH, Pure Premium Care, Charles & Keith, Bank Indonesia, Karya Kreatif Indonesia, Lila Baby, Lila, Pure Pau Pau, Cos RX, Sukin, Jemistry, Wash Day, Speaks to Me, Karasan, JBL, Daria Pro, dan Nusaka.
0: Official Bazaar Curator, Geng Berniaga, dan Official Venue, One Satrio Kuningan.
2: Get ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
3: Katanya film horror Backrooms yang ditungguin banyak orang, ternyata jelek. Emang iya?
2: Rockin' Hype.
3: Hai Rockstars, waktunya bahas film lagi barengan Dewi Hanafi. Film horror Backrooms udah tayang di bioskop dan banyak yang bilang kalau film ini gak sesuai ekspektasi mereka. Selain karena slow burn, elemen horror di film ini emang beda dari biasanya. Bayangin, horornya tuh bukan dari jump scare yang tiba-tiba setan muncul di depan muka lo, tapi lo dibikin gak nyaman dengan konsep liminal space, di mana lo tersesat di tempat asing yang terasa familiar, tapi sepi, kosong, dan kayaknya gak berkesudahan.
4: I found something.
5: Okay. Did you find?
4: Found a place. It's massive in there. It just goes on and on and on. All these rooms. This place built the... Actually, more like it remembers them. And the more times it remembers something, the less it does.
3: Wah, apakah benar film ini endingnya bikin bingung? Ada yang bilang iya, tapi ada juga yang bilang film ini bagus banget karena punya makna tersirat di belakangnya. Mungkin sebelum nonton, biar ada gambaran, lo bisa nonton dulu deh YouTube series The Backrooms yang ada di channel Kane Pixels. Yang pasti, gue kasih tips sedikit nih untuk lo yang mau nyoba nonton ini di bioskop. Pastiin nontonnya nggak dalam keadaan capek, fokus, dan perhatiin detail-detail yang ada di setiap scene-nya. Selamat nonton ya!
2: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
6: You're listening to

0: ready.
1: Get ready.
0: It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
2: 4 tahun sekali, dunia bukan cuma mencari juara baru, tapi juga superstar baru.
0: Rockin' Sports.
2: Balik lagi sama Danar Kalingga di Rockin' Sport. Kita bahas soal Piala Dunia yang selalu melahirkan bintang baru. Tahun 2014, ada James Rodriguez yang tiba-tiba jadi sorotan dunia. Di tahun 2018, ada Kylian Mbappe yang bantu Prancis jadi juara dunia di usia 19 tahun. Dan di tahun 2022, dunia makin mengenal nama-nama seperti Jude Bellingham sampai Enzo Fernandez yang jadi Young Player of the Tournament. Karena setiap Piala Dunia, selalu ada satu nama yang performanya meledak di waktu yang tepat. Dan dari situlah, perjalanan menuju status superstar biasanya dimulai. Kira-kira siapa yang bakal jadi superstar baru berikutnya di Piala Dunia 2026? Apakah Lamine Yamal, Endrick, atau Cristiano Ronaldo?
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
3: Rockin' your day with the best playlist in town. It's me.

0: jadinya kalau Marco Randy dan Sarah Tobing ngobrol nggak pakai filter di sebuah podcast. Kita bisa tonton dan dengarkan langsung di Sarah Marco Angkat. Episode kali ini mereka mengangkat topik What a Man Wants, What a Man Needs.
1: Kita itu sebagai laki-laki gak selamanya bisa kuat. Kadang-kadang kita juga pengen dicayang.
2: Iya.
1: Dibayiin, tahu gak dibayiin?
3: Coba dibayiin.
1: Dimomong.
3: Disayang-sayang.
1: Iya, buat perempuan kita suka digituin, diberi perhatian lebih ketika kita membutuhkan. Tapi jangan berlebihan karena too much gak sih kalian?
2: Iya.
1: Terus lebih appreciate cowok lucu.
2: Kenapa?
1: Karena if I can make you giggle, I can make that jiggle.
3: Man, terima kasih ya.
0: Dengerin langsung full podcast Sarah Marco Angkat di YouTube. Jangan lupa subscribe juga ya. Follow Instagram @SarahMarcoAngkat untuk tahu update-nya.
4: This is The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

0: lainnya kalau Marco Randy dan Sarah Tobing ngobrol nggak pakai filter di sebuah podcast. Kita bisa tonton dan dengarkan langsung di Sarah Marco Uncut. Episode kali ini, mereka mengangkat topik The Relationship Ends Before the Breakup Happens.
1: Kalau PDKT sama satu cowok, itu lebih buang waktu. Kalau gak cocok.
2: Kalau gak cocok ya iya.
1: Bukan, misalnya PDKT yang normal berapa lama?
2: Ya, 2-3 bulan lah.
1: Tapi gagal mulu 4 kali. Terus setahun, buang waktu. Iya kan? Iya kan? Lah,
3: nah, iya kan? Jadi kan harusnya ketika gagal itu coba direkonsiliasi
4: iya,
3: lagi.
4: Lu makanya habis gagal
3: dicek iya, apa yang salah, didiskusikan kemarin kita kenapa.
1: Ya udah diblok.
0: Dengerin langsung full podcast Sarah Marco Uncut di YouTube. Jangan lupa subscribe juga ya. Follow Instagram @sarahmarcouncut untuk tahu update-nya. The Rockin' Life is on.

0: Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Another World Cup, another underdog story.
0: Rockin' Sports.
1: Bareng gue Danar Kalingga, kita bakal ngomongin soal Piala Dunia 2026 yang lagi berjalan sekarang. Setiap Piala Dunia selalu punya cerita tim underdog. Kroasia pernah sampai final di tahun 2018. Maroko bikin sejarah ke semifinal. Di tahun ini, banyak nih yang penasaran siapa kuda hitam berikutnya. Karena makin banyak negara peserta, makin besar juga peluang muncul cerita yang gak terduga. Tim yang awalnya diremehin, tiba-tiba bikin negara besar pulang lebih cepat. Pertanyaannya, kalau harus pilih satu negara, siapa nih yang menurut lo bakal jadi kuda hitam Piala Dunia 2026? Kalau gue sih Norwegia, kalau lo siapa?
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
2: This is The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.

0: You are listening to TRL, The Rockin' Life.
1: What?

music finds you. TRL. Where everyone can be a rock star.

0: Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Bikin kulit gak kusam dan sehat di cuaca kemarau itu gak susah kok. Asalkan ikutin trik ini.
0: Rockin' Style.
1: Halo, Sarzani di Rockin' Style. Cuma butuh waktu 30 hari aja kok buat sabar nunggu regenerasi kulit secara alami. Penelitian yang dilakukan oleh para ahli dermatologi dan lembaga kesehatan seperti American Academy of Dermatology menyatakan bahwa sel kulit mati terluar berganti setiap 28 hingga 40 hari tergantung pada usia seseorang. Biar semakin maksimal ngerawat siklus pergantian kulitnya, eksfoliasi adalah salah satu kunci penting untuk tetap ngejaga kulit sehat, bebas kusam, dan jerawat. Terutama di kondisi perubahan cuaca menuju kemarau ekstrim. Dimulai dengan lakuin secara rutin 1-2 kali eksfoliasi dalam 1 minggu. Bisa pakai scrub atau bahan chemical eksfoliasi seperti kandungan AHA atau BHA. Dan yang paling penting adalah penggunaan pelembab setelah melakukan eksfoliasi dan sunscreen dengan minimal SPF 30++. Satu lagi, sebelum tidur, kunci kelembapan dengan pelembab tambahan bertekstur gel krim yang kaya hidrasi yang mengandung ceramide atau hyaluronic acid. Dan berikutnya, jangan pakai serum retinol atau vitamin C bersamaan dengan eksfoliasi.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
2: You're listening to

0: Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Katanya film horror Backrooms yang ditungguin banyak orang ternyata jelek. Emang iya?
0: Rockin' Hype.
1: Hai Rockstars, waktunya bahas film lagi barengan Dewi Hanafi. Film horror Backrooms udah tayang di bioskop dan banyak yang bilang kalau film ini gak sesuai ekspektasi mereka. Selain karena slow burn, elemen horror di film ini emang beda dari biasanya. Bayangin, horornya tuh bukan dari jump scare yang tiba-tiba setan muncul di depan muka lo, tapi lo dibikin gak nyaman dengan konsep liminal space, di mana lo tersesat di tempat asing yang terasa familiar, tapi sepi, kosong, dan kayaknya gak berkesudahan.
2: I found something.
3: Okay. Did you find?
2: Found a place. It's massive in there. It just goes on and on and on. All these rooms. This place built them. Actually, more like it remembers them. And the more times it remembers something, the less it does.
1: Wah, apakah benar film ini endingnya bikin bingung? Ada yang bilang iya, tapi ada juga yang bilang film ini bagus banget karena punya makna tersirat di belakangnya. Mungkin sebelum nonton, biar ada gambaran, lo bisa nonton dulu deh YouTube series The Backrooms yang ada di channel Kane Pixels. Yang pasti, gue kasih tips sedikit nih untuk lo yang mau nyoba nonton ini di bioskop. Pastiin nontonnya nggak dalam keadaan capek, fokus, dan perhatiin detail-detail yang ada di setiap scene-nya. Selamat nonton ya!
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
4: The Rockin' Life is on.

0: kasih karena ku tak mudah.
1: Where everyone can be a rock star.

0: Get ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Daripada pusing mikirin harga tiket pesawat yang meroket gara-gara after naik, mendingan cari hidden gem yang deket-deket aja kali ya.
0: Rockin' Travel.
1: Hai Rockstars, gue Aryo Astungkoro, dan seperti biasa, ini tuh waktunya gue buat ngasih tahu tempat-tempat seru buat lo jalan-jalan. Kali ini gue punya beberapa rekomendasi tempat buat lo yang suka baca buku. Tenang-tenang, deket-deket aja kok, gak usah pakai pesawat. Kalau lo suka tempat yang kecil, intimate, dan gak rame sama banyak orang, lo bisa coba ke Blooks yang ada di Blok S. Tempatnya nggak besar dan cocok banget buat lo yang suka hunting edisi kolektor atau buku yang langka. Kalau lo nyari tempat yang luas, banyak buku dan tempat foto-fotonya, lo mesti ke Secret Library-nya Novotel Tangerang BSD City. Tempat ini viral banget, soalnya vibe-nya tuh kayak Starfield Library di Korea. Bukunya udah pasti banyak banget, ada kali 1000 buku di sana. Cuman buat masuk ke sini, lo mesti nginep di situ, karena tempat ini nggak dibuka buat publik. Lumayan kan? Nggak perlu beli tiket pesawat yang mahal. Yang penting, lo bisa healing. Dan TikTok sama Instagram lo tetap update.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment. Only on TRL. The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.
2: You're listening to

You're exactly where you need to be. This is TRL.

0: jadinya kalau Marco Randy dan Sarah Tobing ngobrol nggak pakai filter di sebuah podcast. Kita bisa tonton dan dengarkan langsung di Sarah Marco Uncut. Episode kali ini mereka mengangkat topik What a Man Wants, What a Man Needs.
1: Kita itu sebagai laki-laki gak selamanya bisa kuat. Kadang-kadang kita juga pengen disayang.
2: Iya.
1: Dibayiin, tahu gak dibayiin?
3: Coba dibayiin.
1: Ngomong, dimomong.
2: Iya, disayang-sayang.
1: Iya, buat perempuan kita suka digituin, diberi perhatian lebih ketika kita membutuhkan. Tapi jangan berlebihan karena too much gak sih kalian?
2: Iya.
1: Terus lebih appreciate cowok lucu.
2: Kenapa?
1: Karena if I can make you giggle, I can make that jiggle.
4: Men, terima kasih ya.
0: Dengerin langsung full podcast Sarah Marco Uncut di YouTube. Jangan lupa subscribe juga ya. Follow Instagram @SarahMarcoUncut untuk tahu update-nya.
5: The Rockin' Life is on.

0: Kalau satu weekend bisa diisi dengan shopping, hunting pre-love, nonton live podcast, sampai jajan sepuasnya, kenapa harus pilih salah satu? Karena semuanya ada di Moms with Moms Festival 2026, Becoming Her. Tanggal 24 sampai 26 Juli 2026 di One Satrio Kuningan. Nikmati beberapa aktivitas seru. Mulai dari live podcast bersama Tora Sudiro, Titi DJ, Naomi Julia Sugianto, CEO NJS Gold, dan Aldi Taher di tanggal 25 Juli 2026. Ada juga Curated Bazaar, MSM Pre-Love, Kinoskina Pre-Love, dan masih banyak lagi di tanggal 24 sampai 26 Juli 2026. Free entry. Untuk informasi lebih lengkap, cek Instagram at Moms with Moms. Moms with Moms Festival 2026, Becoming Her.
1: Disponsori oleh NJS Go dan didukung oleh RH, Pure Premium Care, Charles & Keith, Bank Indonesia, Karya Kreatif Indonesia, Lila Baby, Lila, Pure Pau Pau, Cos RX, Sukin, Jemistry, Wash Day, Speaks to Me, Karasan, JBL, Daria Pro, dan Nusaka.
0: Official Buzzer Curator, Geng Berniaga, dan Official Venue, One Satrio Kuningan.
2: Warga Jakarta yang mau dapat pembebasan PBB 2026, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek ISPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @humas_pajak_jakarta.
3: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
4: Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
5: 4 tahun sekali, dunia bukan cuma mencari juara baru, tapi juga superstar baru.
4: Rockin' Sport.
5: Balik lagi sama Danar Kalingga di Rockin' Sport. Kita bahas soal Piala Dunia yang selalu melahirkan bintang baru. Tahun 2014, ada James Rodriguez yang tiba-tiba jadi sorotan dunia. Di tahun 2018, ada Kylian Mbappe yang bantu Prancis jadi juara dunia di usia 19 tahun. Dan di tahun 2022, dunia makin mengenal nama-nama seperti Jude Bellingham sampai Enzo Fernandez yang jadi Young Player of the Tournament. Karena setiap Piala Dunia, selalu ada satu nama yang performanya meledak di waktu yang tepat. Dan dari situlah, perjalanan menuju status superstar biasanya dimulai. Kira-kira siapa yang bakal jadi superstar baru berikutnya di Piala Dunia 2026? Apakah Lamine Yamal, Endrick, atau Cristiano Ronaldo?
4: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
6: You're listening to

0: finds you. TRL. Where everyone can be a rock star.
1: Spice Girls.

0: You're exactly where you need to be. This is TRL. The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.
1: Good morning. Welcome to Game HR on The Rocket Life. The morning starts right here and enjoy the ride.
2: Sudah jam 7 pagi, Rockstars. Good morning, good morning, good morning. Rise and shine. Aduh, suara gue masih belum beres, Rockstars. Doain dong, semoga cepat selesai ya sakit gue ini. Sampai jam 9 pagi nanti, walaupun suaranya masih agak serak-serak ya, Echo Santoso hadir pagi hari ini di hari Jumat, yay! Sampai nanti gue akan menemani lo pagi hari ini di GMHR pastinya ya, yang bisa di-streaming juga di www.drokinlife.com. Jadi, buat lo yang hari ini akan melintas di kawasan ganjil genap, hari ini adalah hari lo. Harinya genap, tanggal 24 Juli 2026. Sambil ditemenin sama lagu-lagu yang enak pastinya, seperti satu lagu dari Rita Ora dengan Praising You. Lagunya sudah gue antrikan, siap menemani lo beraktivitas pagi hari ini. Ada juga satu lagu dari Grammy Awards winner for kategori Best New Artist tahun lalu, Rockstars. Ya, Chapel Brown dengan Pink Pony Club. Lagunya juga sudah gue antrikan nih. Tapi untuk membuka perjumpaan kita pagi hari ini, gue punya satu lagu yang spesial sekali buat lo, Rockstars. Satu lagu yang enak banget, one of my favorite. Gue harap jadi salah satu lagu favorit lo juga. Please welcome, this is Coldplay with a sky full of stars di GMHR bareng Echo Santoso sampai nanti ketepat jam 9 pagi.